persen ya. Sementara itu statement dari Menteri Kesehatan Prancis yaitu Stephanie Ries bilang kalau peningkatan yang jelas pada angka kematian terutama di kelompok usia di atas 45 tahun teman pro 2. Prancis sebelumnya mengalami hari terpanas secara rata-rata nasional di 24 Juni 2026 ya. Waktu itu kemarin ini si suhu di Paris nyaris menyentuh 41 derajat Celcius, sementara separuh wilayah negara tersebut berada dalam status peringatan panas merah teman pro 2. Kementerian Kesehatan Prancis sendiri menyebut kalau angka kematian awal itu kemungkinan masih lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Jadi datanya kayak masih belum update gitu ya. Dan angka tersebut disebut sebagai perkiraan yang kurang tepat sehingga jumlah kematian sebenarnya lebih tinggi daripada angka awal ini teman pro 2. Gelombang panas Eropa di Juni 2026 itu gak cuma berdampak di Perancis saja, ternyata karena Belgia juga melaporkan sekitar 1.222 kematian berlebih ya selama periode gelombang panas. Jumlah ini 39% lebih tinggi dibandingin sama kondisi normalnya. Dan hampir separuh dari korban di Belgia itu berusia 85 tahun ke atas, jadi udah lansia ya. Tapi Kementerian Kesehatan Belgia menyebut lonjakan kematian selama gelombang panas ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di Belanda sendiri otoritas tempat juga melaporkan sekitar 480 kematian tambahan akibat gelombang panas di minggu lalu ini teman pro 2. Sebagian besar korban merupakan warga berusia 80 tahun ke atas, dan suhu di beberapa wilayah Belanda minggu lalu itu mendekati 40 derajat Celcius ya. Dan di Perancis sendiri dampak cuaca ekstrim juga terlihat dari meningkatnya kasus tenggelam ternyata. Nah, ini Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunes bilang kalau 72 orang meninggal akibat tenggelam sejak 18 Juni 2026. Mungkin karena mendinginkan diri gitu kali ya. Jadi kemudian usahanya adalah berenang gitu mungkin ya. Nah, meskipun beberapa wilayah seperti Belanda diperkirakan mengalami cuaca lebih sejuk, ternyata suhu tinggi diprediksi kembali melanda sejumlah kawasan Eropa di akhir pekan ini, teman pro 2. Seperti itu. Jadi mungkin ini adalah sebuah catatan gitu ya buat teman pro 2 yang berencana Euro trip. Kalau situasinya seperti ini sebaiknya ditunda ya, di refund atau di apa gitu. Atau mungkin kamu punya persiapan dulu gitu ya sebelum mengalami musim panas ini. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri pun juga mengalami hal yang sama ya. Maksudnya katanya statement dari BMKG beberapa waktu lalu bilang kalau cuaca panas di tahun ini itu bakal berpotensi menyebabkan kekeringan. Jadi sekarang kita biarpun panas tetap harus hemat air ya teman pro 2. Jangan sampai nanti kita pas emang benar-benar kering kita gak ada sama sekali gitu. Ya kan. Ngomongin masalah cuaca ini emang agak pelik ya. Kita mau kena AC seharian itu juga gak bagus ya kan, kulit kita jadi kering gitu. Jadi ya kita usaha apa gitu deh teman pro 2 biar menjaga badan kita itu gak sakit di musim panas ini. Mungkin kita banyakin minum kali ya, lebih dari biasanya. Tapi kalau banyakin minum pun sebenarnya badan kita juga harus aktivitas karena biar keluar cairannya lewat keringat gitu kan dan segala macamnya. Tapi kegiatannya juga gak boleh outdoor karena panas bikin sakit kulit. Aduh, agak repot emang ya, agak pening nih.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pemerintah Jerman mengumumkan penghapusan izin sakit melalui telepon sebagai bagian dari reformasi ketenaga kerjaan ya, buat meningkatkan produktivitas nasional pekerja bersama. Nah, sekarang di sana pekerja itu diwajibkan menyerahkan surat keterangan dokter dari hari pertama ketidakhadiran karena sakit apabila diminta oleh pemberi kerja ya. Dan kebijakan ini diumumkan sama Kanselir Friedrich Merz dalam paket reformasi ekonomi yang bertujuan buat memperkuat daya saing Jerman menghadapi perlambatan ekonomi berkepanjangan. Dan pemerintah Jerman menilai tingginya angka ketidakhadiran pekerja di sana itu mempengaruhi produktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan selama ini begitu ya. Kalau kita cek dari Euronews maksudnya, hari Kamis kemarin 2 Juli 2026, para pekerja di Jerman itu punya kelonggaran buat ngambil cuti sakit sampai 3 hari tanpa perlu memeriksakan diri ke dokter. Dan dulu pekerja di Jerman diperbolehkan memperoleh surat keterangan sakit melalui konsultasi telepon sama dokter ya, tanpa perlu kunjungan langsung buat masa izin selama 1 minggu begitu teman Produa. Dan sekarang ini jadi berbeda, harus dari day one. Ini sebenarnya kalau di Indonesia udah berlaku dari dulu ya. Jadi emang peraturannya beda-beda ya. Kebijakan baru di Jerman ini memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, dan sejumlah ekonom menyambut positif reformasi pada sistem pajak dan dana pensiun karena dinilai bisa mendorong pemulihan ekonomi yang lagi mengalami perlambatan gitu ya teman Produa. Di sisi lain, kritik datang dari kalangan komunitas medis. Para dokter di Jerman menilai kebijakan ini berpotensi menambah beban kerja akibat meningkatnya permintaan konsultasi yang sebenarnya nggak mendesak gitu. Seperti yang kita tahu, kalau di luar negeri ya, terutama Eropa begitu, kalau misalnya sakitnya nggak urgent banget, yang sampai mengancam nyawa, itu emang tidak di nomor satu kan gitu teman Produa. Ada teman Via yang tinggal kalau nggak salah di Belanda gitu ya, atau di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit apa gitu ya, ya udah belinya paracetamol. Kenapa? Karena kalau mau bikin appointment di dokter itu susah banget, ngantri banget. Jadi kalau misalnya sakitnya cuma sekedar flu, kecapean, apalah, kita bilangnya masuk angin, itu agak susah di sana. Oh, Via baru inget, di Inggris gitu teman Produa ya. Tapi paket reformasi koalisi pemerintah Jerman ini katanya sih kenapa dibikin seperti itu, ditujukan buat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional gitu ya teman Produa. Dan pemerintah Jerman juga berencana menaikkan usia pensiun menjadi 67 tahun di tengah tekanan ekonomi akibat biaya energi, persaingan sama Cina, dan ketidakpastian perdagangan global seperti itu. 67 tahun. Emang sih kalau misalnya di luar negeri juga usia-usia segitu masih pada produktif ya. Emang beda fisiknya. Makanya kalau di sana rajin olahraga kali ya teman Prodo. Jadi umur 6 bulan itu kayak enggak kelihatan gitu loh, masih pada aktif gitu teman Prodo. Ya, sekian informasi dari dunia internasional ya. Kalau Jerman udah mulai, baru akan memulai, Indonesia sendiri sebenarnya udah mulai dari lama. Wah, kita merasa jadi kayak panutan gak sih?
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Kolaborasi dari Taeyang barengan sama Jimin ya di lagu yang berjudul Vibe ini. Kayaknya boleh dibilang kolaborasi junior dan senior gitu ya. Karena Taeyang kan tergabung dalam boy band ini ya, Big Bang, teman Pro 2. Ini Erafia masih jadi pelajar tuh udah ada gitu. Terus Jimin ini waktu Erafia udah kerja. Jadi kayak senior sama junior ketemu di kolaborasi Vibe ini ya. Ini rilisnya adalah di tahun 2023 dan ada video klipnya juga buat teman Pro 2 yang penasaran gimana sih jogetannya mereka berdua, ada di YouTube ya. Baiklah teman Pro 2, kita tinggalin dulu Taeyang barengan sama Jimin karena Via mau ngebahas tentang warga Indonesia yang berhasil menemukan bahan anti api dan anti panas dari coba tebak apa. Dari kulit singkong teman Pro 2. Dan ternyata bahan ini ditemukan sama orang kelahiran Surabaya ya, namanya adalah Randall Kartolaksono teman Pro 2. Jadi dia ini profesinya adalah insinyur sekaligus peneliti di bidang keselamatan kebakaran ya, alias fire safety. Jadi dulu dia ini sekolahnya di Teknik Mesin University of London ya, sampai dapetin gelar Bachelor of Science dan Master of Science teman Pro 2. Karena punya keahlian seperti itu, dia kemudian membangun sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dan teknologi keselamatan kebakaran ya. Dan berkat inovasi yang dikembangkan sama Randall ini ya, namanya itu sampai dikenal di tingkat internasional. Produk hasil temuannya juga udah memperoleh sertifikasi dari berbagai negara dan digunakan oleh sejumlah perusahaan otomotif dan industri dunia ya. Nah gimana sih ceritanya kok Randall Hartolaksono ini bisa nemuin bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong ya? Karena yang pertama, dia ini punya latar pendidikan yang memadai ya untuk melakukan penelitian apalah segala macam itu teman Pro 2. Tapi tahu gak sih sebelum dia ini memutuskan buat belajar teknik gitu ya, ternyata dulu dia ini sempat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti di Jakarta sana teman Pro 2. Tapi kemudian di usia 18 tahun dia memutuskan buat banting setir ke ini ya, bidang teknik mesin. Gak nanggung-nanggung, belajarnya jauh banget ke London sana teman Pro 2 begitu. Terus dia awalnya punya karir dulu gitu ya, maksudnya dia kerja di perusahaan gitu sebelum akhirnya dia jadi seperti sekarang untuk bisa menemukan bahan anti api tersebut ya. Terus ternyata dia itu juga aktif organisasi di profesi internasional seperti itu. Jadi dia emang aktif banget nih teman Pro 2. Dan nah ini gongnya nih. Awal menemukan bahan anti api dari kulit singkong berawal dari sebuah peristiwa yang ternyata tuh gak disengaja gitu ya. Waktu dia masih jadi mahasiswa teknik mesin di University of London. Jadi waktu itu dia lagi meneliti saripati kulit singkong sebagai bahan pelumas buat engsel robot. Tanpa sengaja cairan tersebut tumpah ke atas api dan ternyata justru membuat nyala api padam. Wow. Nah dari situlah kemudian dia penasaran barengan sama dosen pembimbingnya di sana ya, dia meneliti lebih lanjut kandungan kimia dalam kulit singkong. Dan ternyata hasil penelitiannya itu nunjukin bahwa senyawa aktif dalam kulit singkong tuh bisa memutus reaksi kimia berantai yang terjadi waktu proses pembakaran ya. Dan temuan ini kemudian jadi bahan dasar lahirnya berbagai produk anti api yang ramah lingkungan teman Pro 2. Tapi memang jalannya itu gak selalu mulus. Teori yang dia kembangkan itu sempat ditolak nih dalam pertemuan ilmiah di Edinburgh University di tahun 82. Berarti ini udah lama banget ya. Dan setelah melalui berbagai pengujian laboratorium selama 5 tahun lamanya nih, teorinya akhirnya diakui dan diterima gitu ya. Akhirnya Randall mengembangkan temuannya jadi beragam produk, mulai dari cairan pemadam api sampai pelapis tahan api buat kayu. Produknya ini juga memperoleh sertifikasi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Seiring waktu, inovasinya si Randall ini juga mulai dipakai ya sama banyak perusahaan besar dunia gitu. Ada Ford, Petronas, Proton, dan Telkom Malaysia tuh pakai produknya dia. Bahkan produknya diaplikasikan di sejumlah bangunan penting
termasuk istana Buckingham di Inggris sana, Taman Pro 2. Nah, biarpun berhasil meraih pengakuan internasional ya, Randall ini menegaskan bahwa keberhasilan itu enggak diraih dalam waktu singkat gitu ya. Nah, tahu enggak, dia itu punya produk yang udah dia temuin tahun 83 tapi baru memperoleh sertifikasi standar dari Amerika Serikat di tahun 2000. Jadi lama banget perjalanannya dia gitu ya, belasan tahun gitu. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi buat teman produk yang sekarang lagi merintis sesuatu nih, merintis karir, merintis apapun itu yang sedang kamu kerjakan. Kalau memang mau sukses, sabar ya. Memang ada waktunya gitu. Jadi keberhasilan itu gak diraih dalam waktu singkat. Tetap semangat teman produk dengan apapun yang kamu lakukan hari ini ya, buat masa depan yang lebih baik. Bye.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ini kayaknya bikin kita elus dada ya. Sebenarnya adalah cerita sedih sih teman Pro 2 ya. Jadi ada seorang ibu gitu ya, namanya adalah Bu Ida. Panik jadi beliau ini karena punya uang jumlahnya gede banget, yaitu 1,54 miliar rupiah yang rencananya mau dipakai

kayak kena api gitu ya. Terus uangnya juga lengket satu sama lain. Siapapun pasti kaget ya kalau uang sebanyak itu justru rusak dan gak bisa dipakai lagi. Kayak gitu teman Pro 2. Awalnya kan Bu Ida ini mikirnya seperti itu ya. Tapi Bu Ida ini ingat kalau punya informasi gitu ya dari kenalannya kalau uang rusak itu bisa ditukar di Bank Indonesia. Nah kemudian Bu Ida langsung deh lari gitu ya ke Bank Indonesia ngarep kalau uangnya bisa balik utuh ya. Terus beliau ini datang ke Bank Indonesia perwakilan Tegal di hari Kamis kemarin ini baru 2 Juli 2026 dianterin sama keluarganya ya. Jadi dengan dibungkus kresek warna hitam, uangnya ini kemudian diterima petugas dan dijejer di atas meja gitu. Jadi petugas dari Bank Indonesia kemudian kembali menyusun dan menghitung satu-satu uang pecahan 100.000 rupiah yang udah kelihatan lusuh gitu teman Pro 2 ya. Terus kepala kantor Bank Indonesia Tegal bilang kalau uang yang bisa digantikan itu cuma sebesar 1,51 miliar aja. Seperti itu teman Pro 2. Jadi gak bisa kita, oh ini uang saya rusak 1,54M, harapannya bisa balik 1,54M gitu gak bisa. Karena uangnya harus dicek dulu gitu kan, apakah ada yang emang masih jadi di uang kertas itu loh. Jadi di situ kan ada kode-kode, ada apa segala macam. Nah itu dicek dulu. Waktu itu pernah ada konten yang lewat gitu ya. Jadi ada pegawai Bank Indonesia bikin konten kalau uang rusak itu apa dulu sih yang dicek dan yang mana yang masih eligible gitu ya buat bisa ditukerin sama uang yang baru. Seperti itu teman Pro 2. Tapi lumayan lah ya, daripada hilang semuanya uang 1 miliar tuh bakal lebih nangis lagi ya teman Pro 2 ya. Nah ini kalau misalnya kamu punya situasi yang sama kayak Bu Ida ya, ini ada informasi dari Bank Indonesia, ternyata mereka ini hanya bisa memberikan penggantian apabila kondisi fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran aslinya gitu. Terus ciri-ciri keaslian uang juga masih bisa dikenali ya, dan uang merupakan satu kesatuan atau bisa dibuktikan berasal dari satu lembar yang sama gitu teman Pro 2. Jadi memang ada syaratnya ya. Jadi mungkin sekarang kamu lagi dengerin informasi ini terus, waduh kemarin duit aku tuh rusak begini. Nah itu langsung bawa aja ke Bank Indonesia, nanti ada petugasnya yang bantu ngecek apakah ini masih eligible untuk bisa ditukarkan dengan uang baru. Seperti itu. Tapi ini jadi pelajaran juga sih buat kita ya, kalau misalnya kita punya uang cash sebanyak itu kayaknya jangan berupa fisik kali ya, ditabung di bank atau seperti apa gitu, relatif lebih aman daripada nanti kalau misalnya kita simpan di rumah ya. Ini tadi ada bencana alam gini ya Bu Idanya kan, kena banjir rob segala macam, terus belum lagi resiko ada maling segala macam gitu teman Pro 2 ya. Mungkin bisa didepositokan ya kan, tapi mungkin ada catatan tersendiri gitu ya. Mungkin kalau emang orang seperti Bu Ida ini mungkin orang zaman dulu gitu ya, jadi nyamannya punya uang cash gitu. Tapi ya diperhitungkan lagi deh untuk cara kita menyimpan uang biar aman, biar kita gak nangis. Karena cari uang kan susah ya. Jangan

0: Jam 8 pagi ya teman Pro 2, itu saatnya kita akan update informasi perakiraan cuaca barengan sama teman-teman dari BMKG Kertajati ya. Dan hari ini yang akan melaporkan adalah Kak Ana Kania. Silakan Kak Ana dengan laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Sabtu 4 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam segala lokal, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Ana dari BMKG Kertajati.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

95.2 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar gembira ya weekend ini. Bintang pop Taylor Swift dan bintang klub American Football Kansas City Chiefs baru aja melangsungkan pernikahan di Madison Square Garden, New York City ya. Dan pernikahan ini dikonfirmasi secara resmi sama humasnya Taylor Swift. Ini melalui pengumuman yang ditampilkan di layar jumbotron di luar arena Madison Square Garden setelah lewat pukul 19.30 waktu setempat selesai upacara pernikahan berlangsung ya. Dan pasangan ini nggak pakai pengiring pengantin konvensional. Sebagai gantinya, Austin Swift menjalankan peran sebagai pendamping pria bagi pengantin wanita, sementara Jason jadi pendamping pria bagi pengantin pria, begitu teman Pro 2. Nah, pihak rumah mode Christian Dior secara terbuka mengonfirmasi bahwa busana pengantin keduanya merupakan rancangan khusus dari direktur kreatif Dior yaitu Jonathan Anderson, teman Pro 2. Dan sepatu yang dipakai sama pasangan ini merupakan rancangan dari Christian Louboutin, dan perhiasan dari Cartier turut melengkapi penampilannya Taylor Swift ya. Dan Taylor Swift dilaporkan bekerja sama dengan perencana pernikahan misterius untuk para bintang yaitu Mark Sitt, yang di antara acara lainnya adalah merencanakan pernikahannya Jack Antonoff. Kemudian proses pernikahan ya didahului sama kedatangan sejumlah kerabat dan keluarga dari industri hiburan dan olahraga. Ada banyak banget nama-nama terkenal, Selena Gomez, Bradley Cooper, Lena Dunham, dan acara makan malam pra pernikahan yang dilaporkan dihadiri 100 orang di hari Kamis malam ya di dalam Madison Square Garden, teman Pro 2. Terus para tamu undangan pernikahan dilaporkan udah diminta buat menandatangani perjanjian kerahasiaan ya, dan gak boleh pakai telepon, begitu teman Pro 2. Jadi makanya sampai sekarang belum seluweran ya foto-foto di dalam MSG venue-nya si Taylor Swift ya. Biasanya kan cepet tuh ada banyak paparazzi gitu ya. Nah, kali ini paparazzinya cuma bisa motoin tamu-tamunya aja gitu, teman Pro 2. Kemarin tuh ada spekulasi yang bilang kalau sebenarnya acara di Madison Square Garden itu cuma buat decoy, buat pengalih aja. Aslinya dia mau nikah di tempat yang humble gitu ya. Tapi ternyata belum terbukti spekulasi itu, teman Pro 2. Gak sabar sih kalau Via sebagai Swifties, pernah jadi Swifties gitu ya, pengen tahu wedding dress. Apalagi kalau cewek kan, jadi penasaran tuh sama wedding dressnya seperti apa, sama dekorasinya seperti apa. Siapa tahu menginspirasi ya kan, teman Pro 2. Baiklah, jangan kemana-mana dulu. Nanti jam 9 pas ya, 9 teng kita bakal terhubung barengan sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music planner seperti apa. Kita dengerin dulu deh satu lagu yang ini dirilis 2025. Lagunya Tame Impala yang belakangan populer banget. Ini dia, Dracula.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Thank you ya teman Pro 2 yang udah tune in selama 4 jam terakhir ini. Mulai tadi ada Mutiara Pagi, lanjut ke Sepada ya teman Pro 2. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan kamu. Dan sebentar lagi kita bakal terhubung barengan sama Pro 2 Jakarta dengan programnya adalah Musikpreneur. Bintang tamunya ada CEO dari Nada Bumi ya, biasanya Mas ada Mas Rio. Terus ada Dita Zulaika dan juga Nagia Halisa, teman Pro 2. Sampai jam 10 ya. Terus jangan lupa kalau hari Sabtu itu adalah waktunya kamu update 20 lagu terlaris minggu ini mancanegara dan juga Indonesia nanti ya, jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Jadi pastiin kamu hari ini dengerinnya 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu ya. Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Sepadanya pamit ya. Sampai besok.

orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Roy 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single. Ya kan? Duet, duet ya, duet tapi single gitu. Nah ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau gak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Boleh juga ya. Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2024. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan
2: ya.
3: Junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment. Ini dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibram Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya, untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar, tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Iya.
2: Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya

0: penyanyi yang benar kayak gimana, ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
0: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu. Iya,
1: benar. Lagi nonton Miss, benar.
2: Seru banget gitu ya.
1: Benar.
2: Tanya. Seru juga.
1: Benar.
2: Biasa dia.
1: Iya benar. Public speaking udah terlatih. Betul.
2: Gak diragukan lagi.
1: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
2: Berani mencoba.
1: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
2: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
2: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
2: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
2: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
1: Betul. Oke.
2: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu gak, udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih.
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oke.
1: Aku juga sih.
2: Iya. Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Mainannya
3: cowok aja nih. Kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ya, ini itu buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Okay. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
0: ini. Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misal nih ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya gitu.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
2: Kan.
1: Waduh. Ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Rondo. Oke. Suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
0: Well done, bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
0: Okay.
2: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita itu sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba
3: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih,
3: benar-benar. Awalnya di post di awal itu kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik cantik kan ya. Prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya bener.
2: Makanya
0: bener.
2: Kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya bisa.
3: Dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Sendiri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Sedap, bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
2: lebih baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan,
1: rilis
0: benar.
3: Udah mantap.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalau yang merasa relate boleh di share.
0: Bener. Tapi BTW tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa
3: The
0: namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
1: dekat dulu.
0: Benar. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri.
0: Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya, gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di share gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
3: Itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Benar.
2: Itu tempatnya.
0: Benar, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita enggak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Iya. Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: ya. Aduh, kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneurs Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja do it supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu nanti. Responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan, yang satu bulan.
3: Ya, berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar-benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu. Pasti. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
3: Gitu. Jadi kita banyak gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
2: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, itu
2: yang paling penting.
1: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
1: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti. Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
2: Teman terbaik pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
3: amin.
1: Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Bener. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
1: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Raffi Harida, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Mbappe.
4: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
5: Ya, kayak ngerti aja.
4: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
6: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang hadir buat kamu hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Gina yang nemenin kamu siang ini, so pastiin kamunya tetap di sini ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah mana HP-nya?
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

rapuh siang hari ini kalau nggak makan atau minum yang segar-segar ya. Rasanya kayak rapuh, lemes, ngantuk ya. Makan apa nih enaknya teman berdua? Makan es krim enak kayaknya ya. Es krim kan dingin, manis, nyegerin kayak kamu. Pernah kepikiran gak sih sama Mro 2 sebenarnya seperti apa sejarah si es krim ini? Dari manakah dia berasal? Sebenarnya selama ini banyak orang yang ngira ya kalau es krim itu asalnya dari Italia. Tapi ternyata ternyata es krim itu pertama kali diciptakan di China sekitar 5000 tahun lalu. Saat itu orang China membuat es krim dengan campuran susu dan beras. Jadi si bahan-bahan ini dimasukin ke sebuah wadah besar. Sejarah es krim juga menuliskan kalau orang China itu mengubur wadah berisi es krim tersebut dengan salju supaya jadi beku dan tetap dingin. Hingga akhirnya sekitar 1500 tahun kemudian orang China menemukan bahwa es krim bisa didinginkan dengan menambahkan salpeter atau senyawa kalium nitrat. Dan sejarah es krim juga diakui oleh Marco Polo yang hidup tahun 1254 hingga 1324. Dan dia bilang nih, pernah ngeliat es krim.

0: dibikin di Cina sebelum akhirnya diperkenalkan di Itali. Kira-kira bahan utamanya apa? Ya udah jelas ya, banyak orang yang ngira kalau bahan utamanya susu dan krim. Namanya juga es krim ya. Ternyata ya teman berdua, selain ditambah susu dan krim, ada bahan tambahan lain seperti gula, air, buah-buahan. Dan kalau dilihat nih dari bahan-bahannya, es krim gak benar-benar sebagai makanan yang sehat. Iya, karena ada gulanya di dalamnya, ada gula tambahannya ya teman pro 2. Terus rasa es krim pertama tuh apa? Apakah rasa susu gitu ya? Kalau yang dibikin sama orang Cina tuh emang susu dan beras teman berdua, terus ditambahin juga sama mereka madu, kacang, topping buah. Tapi es krim saat itu tidak menggunakan campuran krim. Menurut Pralins Unmade, rasa es krim pertama yang dibikin ini adalah rasa buah-buahan. Gak ada bukti ya sebenarnya kalau pembuat es krim awal ini menggunakan ekstrak vanila. Vanila ini adalah salah satu cita rasa pertama yang diproduksi secara modern ya di abad ke-19 gitu. Vanila masih merupakan rasa terlaris di dunia meskipun banyak tersedia rasa-rasa baru yang lebih kompleks dari es krim.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbuktikan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial Indonesia.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Itu tren nyeleneh masak nasi pakai minuman probiotik. Kenapa sih kok ada-ada aja sih? Kopi pakai segala daun bawang ya kan? Sekarang nasi pakai probiotik. Gimana rasanya ya teman Pro 2? Dan meskipun terbayang aneh gitu ya kalau di pikiran aku, gak sedikit juga yang pengen coba ya dan penasaran sampai akhirnya menuai pro kontra. Salah satunya eksperimen konten kreator di TikTok ya. Dia ini seorang konten kreator menggunakan Vitagen sebagai salah satu bahan dalam proses memasak nasi. Jadi Vitagen sendiri merupakan minuman probiotik fermentasi yang populer di Singapura. Bukan pakai air biasa ya masak nasinya, tapi dia mencoba mencampurkan minuman fermentasi tersebut ke dalam beras sebelum dimasak. Konten kreator bernama Kal itu menyiapkan beberapa varian Vitagen, mulai dari yang warna pink, hijau, sampai original. Masuk dah tuh ke rice cooker yang udah isi beras dan masak nasi aja kayak masak nasi pada umumnya gitu. Berbeda dengan nasi yang dimasak menggunakan air putih, nasi yang tampak berwarna ungu ini, nasinya setelah dimasak itu warnanya jadi ungu ya. Tapi kalau dilihat dari teksturnya, gak ada yang berbeda hasil memasak nasi dengan air putih ataupun dengan Vitagen. Tapi kira-kira gimana ya? Karena bakteri baiknya kan dimasak ya gak sih teman Pro 2?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan.

Kira-kira nyesel gak ya nih wakil-wakil Asia di Piala Dunia yang ternyata udah 20 tahun ya, setelah 20 tahun gak ada lagi wakil Asia di 16 besar Piala Dunia. Kira-kira pada nyesel gak timnas-timnas yang berasal dari Asia ini? Jadi teman pro 2, Jepang dan Australia sendiri ini di babak 32 besar telah gugur ya, dan itu artinya sudah setelah 20 tahun sekarang gak ada lagi wakil Asia di babak 16 besar. Asia kirim 9 tim ke Piala Dunia 2026, mereka adalah Iran, Qatar, Irak, Yordania, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Australia dan Jepang. Nah, Yordania dan Uzbekistan sendiri ini jadi tim debutan di pekan awal fase grup, mereka enggak terkalahkan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu mereka berguguran. Qatar, Arab Saudi, Irak, Yordania, Uzbekistan berakhir jadi juru kunci. Dan terakhir lagi yang paling bikin sedih itu adalah ketika Korea Selatan juga ikutan gagal. Iran juga gagal nih teman pro 2 mengamankan tempat di mini klasemen tim peringkat ketiga terbaik. Yang bikin heboh kemarin, Jepang juga ini berhasil disingkirkan Brasil 1-2 ya. Australia didepak Mesir 4-2 dalam adu penalti.

Dan setelah setelah skor imbang 1-1. Jadi ini teman pro 2 baru di Piala Dunia 2026 fase knockout dimulai dengan babak 32 besar yang sebelumnya langsung 16 besar. Sebab pesertanya juga bertambah dari 32 tim jadi 48 tim. Terakhir kali Piala Dunia tanpa wakil Asia di fase knockout di tahun 2006. Setelahnya tim-tim Asia selalu memijak fase knockout dengan Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang selalu jadi langganan. Pencapaian terbaik tim Asia di Piala Dunia masih dipegang Korea Selatan dengan finish keempat pada Piala Dunia 2002 saat jadi tuan rumah bersama Jepang. Dan mereka kalah 2-3 dari Turki di perebutan tempat ketiga. Itu ya teman pro 2.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

versus Inggris akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia hari Senin 6 Juli nanti dan dikabarkan akan dimajukan lebih cepat. Tadinya mau jam 7 pagi nih teman Bro 2. Tapi katanya ada ancaman badai nih yang akan terjadi di jam 7 pagi itu. Dan apakah akan digeser? Jadi laganya ini dijadwalkan berlangsung di Azteca Stadium di Mexico City. Dan dari ESPN, ada wacana FIFA mengajukan jadwal pertandingan karena masukan dari pemerintah kota setempat. Tadinya kan dijadwalkan jam 18.00 waktu setempat, tapi mau dimajuin jadi jam 12 siang. Nah, kalau di waktu Indonesia itu berarti tadinya jam 7 pagi dimajuin ke jam 1 pagi dini hari. Berarti nanti malam ya dini hari nanti. Hal ini karena faktor cuaca ekstrim yakni hujan deras dan petir. Stadionnya pun ada di ketinggian 2.225 meter di atas permukaan laut. Yang mana cukup berbahaya nih kalau beneran itu beneran datang. FIFA diketahui sudah bertemu dengan dua perwakilan negara, Meksiko dan Inggris, sama-sama sepakat gak mau jadwal pertandingan diundur. Gak, pokoknya kita maunya jam 7. Ya pastinya udah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kamu bayangin aja deh, tadinya mau main jam 6 sore, tiba-tiba dia harus main jam 12 siang, kan? Bedanya jauh banget ya kan, agak-agak gimana gitu. Mungkin ya belum siap juga kalau harus maju 6 jam lebih cepat. FIFA sementara akan tetap memakai jadwal yang udah ada. Tapi kalau misalnya memang situasi di lapangan ini emang gak memungkinkan, ya mau gak mau dong, masa mau maksain ya pasti bisa diundur gitu ya. Hal ini pun berlaku di laga-laga lain seperti Brazil versus Norwegia di New York, New Jersey Stadium yang diprediksi akan hujan lebat juga gitu. Beberapa laga di fase grup Piala Dunia 2026 juga sebelumnya udah pernah diundur nih teman Pro 2 karena cuaca. Ya udah ya, mau kayak gimana coba maksainnya kalau emang ada risiko badai. Takut-takutnya malah badainya membahayakan semua pemain dan juga penonton dan semuanya ya yang ada di stadion itu. Ya enggak sih? Nah, teman Pro 2 informasi ini jadi informasi terakhir yang bisa Gina share ke kamu di santai siang hari ini. Abis ini bakal ada Indopas 20 tanggal lagu Indonesia terhits di minggu ini. So, stay tune terus ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama Gina di Indopas 20 untuk hari ini di Sabtu 4 Juli 2026. Sudah ada 20 tanggal lagu Indonesia terkini di minggu ini. Tapi sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di urutan 20, Gina mau kasih tahu dulu nih ke kamu, ada 2 lagu yang terpaksa harus out dari Indopas 20 minggu ini. Yang pertama ada Melati dari Aku JJ.

Indopos keluar ya, atau Mampro 2 dari Indopos 20. Kalau ada yang keluar, itu artinya ada lagu baru yang masuk di 20 daftar lagu teroke minggu ini. Kira-kira siapa? Langsung aja, ini dia di posisi 20 new entry kita minggu ini, ada Marbles, Home

keresahan para pekerja ya, teman Pro 2 yang selalu setiap harinya dikejar deadline. Dan terima kasih banyak buat Salma Salsabil dengan hasyunya yang minggu ini ada di posisi 19. Next, kita ke posisi 18. Gina punya Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Saul Priyadi titik-titik di ujung doa ada di posisi 17 teman Pro 2. Setiap minggunya lagu ini mengalami penurunan peringkat ya teman Pro 2. Apakah itu artinya kurang dukungan dari kamu? Kalau kamu masih pengen dengerin lagunya Saul Priyadi dengan titik-titik di ujung doa, jangan lupa untuk terus request lagunya di program requestnya kita. Nah, selanjutnya teman Pro 2 di posisi 16, lagu ini melejit 4 peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi new entry. Ini dia Sheila on 7, Sederhana.

naik 4 peringkat. Sama ya kayak lagunya Seal on Seven tadi, naiknya sama-sama 4 peringkat. Minggu lalu Samuel Cipta Jagat Rasa ada di posisi 19 dan minggu ini ada di posisi 15. Next, Gina punya Nabila Takia, Cegil di posisi 4.

Sabrina Leonor, haha, di posisi 13 teman Pro 2. Sayang sekali lagu ini harus turun peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi ke-7. Cuman nih, yang Gina salut ya sama lagu ini tuh bertahannya lumayan lama loh, udah 15 minggu. Karena memang masih banyak yang pengen dengerin lagunya. Nah, lagu yang satu ini juga banyak di request teman Pro 2 2001 kali dari Adrian Khalif yang ada di posisi 12.

itu dia Maudy Ayunda di tepi Lamunan di posisi 11 teman Pro 2. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di urutan 10, Gina mau recap dulu ya. Dari posisi 20 tadi ada new entry kita, Hompimpa Marbles, Salma Salsabil Hachu di posisi 19, 18 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, Sal Priyadi titik-titik di ujung doa di posisi 17, 16 Sederhana Sheila on 7, Samuel Cipta Jagat Rasa di posisi 15, 14 Cegil, Nabila Takia, Sabrina Leonor Haha di posisi 13, 12 2000 satu kali Adrian Khalif dan Maudy Ayunda di tepi Lamunan di posisi 11. Pindah yuk teman Pro 2 ke posisi 10, ini dia Benadia Rabun Jauh. Rabun.

Idgitaf bersama pasangannya. Karena Idgitaf waktu itu di podcast sempat bilang kalau dia itu sekarang sedang menjalin hubungan asmara beda agama gitu, teman Pro 2. Dan Idgitaf sendiri bilang katanya kalau perbedaan keyakinan dalam hubungan asmara itu ya bisa memicu perdebatan berat yang melelahkan katanya. Menurut kamu kira-kira gimana, setuju sama Idgitaf? Coba kamu pikirin ya sambil dengerin lagunya Ariel Noah, Ancika, yang kali ini ada di posisi 8.

Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah atau Mampro 2 di posisi ke-7, naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya di posisi 9. Kalau Rizky Febian naik posisinya, lagu yang satu ini anteng di posisi ke-6 Temam Pro 2 sama seperti minggu lalu. Ini dia Wijaya 80 Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Teman Pro 2, sayang sekali ya lagunya Mahal Ini, Bermimpi Ini harus turun peringkat. Karena minggu lalu dia ada di posisi kedua, tapi minggu ini dia harus turun 3 peringkat jadi peringkat kelima. Apakah kurang dukungan requestan dari kamu, Teman Pro 2? Coba ya buat kamu yang suka sama lagunya Mahal Ini atau musisi-musisi lainnya nih, musisi-musisi favorit kamu, untuk rajin request di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang, supaya jagoan kamu itu bisa mempertahankan posisinya di posisi teratas Indopass 20, begitu. Sekarang kita pindah ke posisi keempat, Teman Pro 2, Gina punya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Marvel Ho, Remuk. Lagunya naik 2 peringkat loh teman Pro 2. Wajar banget sih, karena tiap Gina buka Pro 2 hitlist, banyak banget yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho Ho yang Remuk. Apakah mewakili perasaan banyak orang yang remuk hatinya karena merasa sempurna? Kok kalau merasa sempurna remuk hatinya tuh gimana ceritanya? Enggak kayaknya ya teman Pro 2. Gina cuman berusaha nyambungin ke lagunya NPD, Sempurnanya Aku yang ada di posisi 2.

sebelum Gina kasih tahu siapa yang jadi juara minggu ini, Gina mau recap dulu ya. Dari posisi 10 tadi ada Bernadia Rabun Jauh, Idgita mungkin di depan Buram di posisi 9, 8 Ancika Ariel Noah, Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah di posisi ke-7, 6 Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80 Sapriyadi, Mahalini Bermimpi di posisi 5, 4 Kita Buat Menyenangkan Bernadia, Angie Carvalho Remove di posisi ke-3, dan lagu yang barusan kamu dengerin lagunya NPD Sempurnanya Aku di posisi ke-2. Kira-kira siapa nih teman pro 2 yang jadi juara minggu ini? Langsung saja ini dia juara kita minggu ini.

selamat sekali lagi untuk Gia Indrawari yang sudah bertahan di Indopass 20 selama 10 minggu dan kalau nggak salah udah 3 minggu apa 4 minggu berturut-turut gitu jadi juara di Indopass 20. Nah teman Pro 2, buat kamu nih yang pengen lagu jagoannya ini jadi juara juga seperti Gia Indrawari, jangan lupa untuk terus request di program Pro 2 Hitlist setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang. Kalau kamu nggak bisa request dan dengerin lewat terestrial ya, lewat 97,5 MHz, kamu juga bisa download aplikasi RRI Digital dan juga kamu bisa dengerin lewat rri.co.id. Sebelum Gina pamit nih teman Pro 2, Gina mau ngucapin dulu terima kasih ya untuk semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Hits Record, Universal Music Indonesia, Juni Records, Suara Wijaya Abadi, Ervas Music, Musica Studios, Kid Gitap Music, Trinity Optima Production, Emotion Entertainment, Sila On 7 Records, Orang Pertunjukan, dan Alice Entertainment. Terima kasih juga untuk musik director Pro 2, Neila Fitriana. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Indopass 20 minggu ini. Kalau gitu Ginanya pamit ya. Kita ketemu lagi di Indopass 20 berikutnya. Dah!

warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu lagi ya, itu artinya kita akan segera update 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 Cirebon buat edisi Sabtu 4 Juli 2026 ya. Bertepatan sama hari kemerdekaannya Amerika Serikat ya. Kalau gak salah, Taylor Swift juga nikahnya baru-baru ini ya, barengan semuanya ya. Baiklah teman Pro 2, pasti udah penasaran siapa aja yang masuk di 20 lagu terlaris mancanegara minggu ini. Sebelum kita mulai, Via mau kasih tahu kamu dulu, ada 2 lagu yang terpaksa harus kita kick out dari International Top 20 edisi hari ini karena kurang banget nih dukungan dari kamu semua. Yang pertama harus keluar adalah Root with Hearts to Hearts. Ternyata dia harus berhenti di

0: langsung kita mulai aja yuk. Ini dia selengkapnya International Top 20 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kita buka dengan new entry pertama kita minggu ini, alias yang menduduki posisi paling buncit ya di International Top 20. Kalau teman Pro 2 suka banget sama film animasi yang satu ini, masih tayang juga di bioskop ya, dan katanya sih berhasil meraup pendapatan yang gede banget di minggu pertama mereka tayang. Pasti udah penasaran siapa. Ini dia soundtrack dari Toy Story yang kelima ya, Taylor Swift with I Knew It, I Knew You.
1: Number 20.

0: Buat kamu para Swifties, jangan lupa ya buat rajin request lagu barunya Taylor Swift ini di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Selanjutnya adalah new entry kedua kita minggu ini di posisi 19. Ini adalah lagu dari musisi asal Inggris sana, teman Pro 2. Lagunya tuh melo banget ya secara melodi ya. Terus kalau kita telisik lebih dalam lagi liriknya, ternyata waduh, emang agak sedih ya. Tentang apa ya, kalau boleh dibilang ini adalah seni bertahan dalam cinta gitu ya. Ini dia teman Pro 2, Stay Love by Luis Capaldi.
1: Number 19.

0: nomor 2 kita ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 18 dihuni sama racer yang satu ini usianya udah 3 minggu ya di International Top 20 kita. Dan dia ini adalah penyanyi keturunan Kanada gitu ya. Terus dia ini dulu populer karena pernah ikut sebuah kompetisi gitu. Ini dia Taylor Show with Run To You.
1: Number 18. Can you

0: sih dari Kehlani ya, featuring Usher, teman Pro 2, Should and Never. Ini masuk di album terbarunya Kehlani yang dikasih judul sama kayak namanya, yaitu Kehlani. Kalau kita dengerin, jadi ingat kolaborasinya Usher barengan sama Alicia Keys dulu ya, di era tahun 2000-an awal yang My Boo. Karena nuansanya tuh, vibes-nya tuh R&B banget, teman Pro 2. Kita move ke posisi 16, naik sebanyak 4 peringkat sekaligus dibandingin sama minggu lalu ya. Ini dia yang viral di mana-mana, terutama di media sosial, Rollerblade by Nuna.
1: Number 16.

0: paling hitsnya Chain of Love nggak kemana-mana ya, karena dia posisinya masih sama kayak minggu lalu, masih ada di posisi ke-15. Nggak turun, nggak juga naik, nggak apa-apa. Yang penting berhasil bertahan ya di International Top 20. Selanjutnya di posisi 14 nih juga teman seperjuangannya Charlie XCX ya, karena sudah ada di International Top 20 selama 4 minggu. Ini dia, Lenny, When Did You Stop Loving Me?
1: Number 14.

0: single liriknya Britney Spears era dulu ya, 2000-an awal. Ini dia kolaborasi dari Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. Ada di posisi yang katanya tuh angka paling keramat, yaitu angka 13 ya. Kita naik dulu yuk teman Pro 2 ke posisi 12. Yang satu ini naiknya gak terlalu signifikan, cuma 2 peringkat ya, tapi lumayan lah. Mungkin karena ketolong ini kali ya, karena lagi musim Piala Dunia juga. Pasti udah pada bisa nebak ya, yang ada di posisi 12 ini adalah termasuk salah satu lagu tema Piala Dunia tahun ini 2026. Ini dia, Lighter by Jelly Roll and Karin Lian.
1: Number 12.

The Devil Wears Prada 2 udah turun layar ya dari bioskop di Cirebon, tapi lagu soundtracknya masih menggema nih di Pro 2 Cirebon ya, sekaligus menduduki posisi 11 yang barusan aja kamu dengerin nih teman Pro 2 adalah Runway by Lady Gaga barengan sama Doci. Sebelum kita lanjut ke posisi 10 besar, buat edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 kita recap dulu yuk siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Posisi 20 ada I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

0: ya. Posisi 10 besar buat edisi Sabtu 4 Juli 2026 ya. Kita buka dari posisi 10 dulu, yang ternyata masih sama penghuninya kayak minggu lalu ya. Berhasil bertahan selama 10 minggu di International Top 20. Ini dia, New Religion by Bebe Rexha and Faithless.
1: Number 10.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Pasti udah familiar ya sama lagu yang baru saja Via kasih buat kamu yang ada di posisi 9, Dracula by Tame Impala versi remix barengan sama Jennie Blackpink ya, teman Pro 2. Di media sosial masih populer aja nih tren bikin video pakai penggalan lirik dari Dracula. Gimana? Kamu udah bikin belum? Baiklah, kita tinggalin dulu Dracula karena kita mau naik ke posisi 8 yang juga ternyata bertahan selama 8 minggu di International Top 20. Ini dia Sienna Spyro, The Visitor.
1: Number 8.

0: tiket buat Desember nonton BTS di Jakarta. Mungkin buat yang belum dapet kalah war kemarin, langsung datang aja kali ya. Nunggu apa ya yang pada jual gitu ya. Dijual di tempat apa sih namanya? OTS ya. Tungguin aja, nanti mungkin ada beberapa yang jualan OTS teman perdua. Tapi ya ini sih, kita tetap harus datang ke Jakarta ya. Ini dia yang ada di posisi ke-7, Swim by BTS. Disusul kemudian di posisi ke-6 ya, teman perdua, turunnya 4 peringkat sekaligus dibandingin minggu lalu. Karena minggu lalu ternyata dia adalah runner up. Agak sedih ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini dia Via kasih buat kamu, Moon Boy Jake barengan sama Jun Somi.
1: Number 6.

0: berhasil menduduki posisi kelima ya. Buat edisi hari ini Teman Pro 2 Sabtu 4 Juli 2026 Drop Dead. Kalau kamu suka jangan lupa buat rajin dukung di Pro 2 Hitlist ya, biar dia segera jadi jawara di International Top 20. Baiklah, moving on ke posisi selanjutnya, yaitu posisi keempat. Yang satu ini berhasil naik 2 peringkat sekaligus dibandingin minggu lalu ya. Ini dia Dave dan juga Terms with Rain Dance.
1: Number 4.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Liquid by Flow ada di posisi ketiga minggu ini ya teman Pro 2, kalau kita dengerin bener-bener gitu ya intronya. Berasa kayak balik lagi ke era 90-an akhir, 2000-an awal ya. Dibuka sama kayak ada dialognya gitu loh. Khas banget kayak lagu-lagu zaman dulu ya. Baiklah, kita akan segera reveal siapa yang ada di posisi runner-up kita minggu ini. Ternyata dia ini adalah juara kita minggu lalu ya, bertahan selama 14 minggu di International Top 20. Ini dia, Somber with Homewrecker.
1: This is your number 2.

Sisi paling puncak International Top 20 hari ini bakal diisi siapa? Tahan, tahan dulu. Karena kita mau recap ya, siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2 untuk Sabtu 4 Juli 2026. Di posisi 10 ada New Religion by Bebe Rexha dan Faithless. Di posisi 9 ada kolaborasi dari Tame Impala dan juga Jennie Blackpink with

posisi ke-8 ada The Visitor by Sienna Spiro. Di posisi ke-7 turun 4 peringkat sekaligus, ini dia BTS with Swim. Di posisi ke-6, Moonboy by Jake dan Jun Somi. Di posisi ke-5 dihuni sama drop dead-nya Olivia Rodrigo.

kolaborasi dari Dev dan juga Tam Sweet Rain Dance. Di posisi ketiga ditempati sama girl group asal Inggris Flow with

siapa jawarannya. Bentar ya, sabar dulu. Karena Via mau say thank you nih buat kamu yang udah tune in selama 1 jam terakhir ini ya di International Top 20 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Juga mau say thank you buat para label-label yang udah ngirimin kita lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon ya. Banyak banget, ada Atlantic Records, Warner Records, Island Records, Neighborhood Recordings, terus ada Javon Records, Liquid State, Big Hit Music, terus ada Capitol Records, Columbia Records, Atelier, Empire, Interscope Records, terus juga ada Def Jam Recordings, Vex Records, Sunset Garden, Virgin Music Group, 88 Rising, kemudian juga Ayel, 13 Inc, Sony Music Entertainment Canada Inc, Polydor, Vertigo, dan yang terakhir adalah Walt Disney Records ya. Terus juga yang pasti mau saya thank you buat Music Director kita Nella Fitriana yang sudah mengcompile lagu-lagu baru di International Top 20 hari ini. Pasti udah pada penasaran ya, siapa jawara kita? Congratulations, jawara kita untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026 ternyata dihuni sama kolaborasi dari Charlie Puth dan juga Utada Hikaru. Ini dia, ho!

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, sore ini di edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sore cerianya siap untuk nemenin kamu sampai dengan jam 7. Jadi langsung aja, tak usah banyak cakap-cakap, kita mulai sore cerianya.

0: Mbappe, Salam,
1: Mbappe. Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak

tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

2, benar kata pepatah lama ya, kalau kita main sama penjual parfum maka kita akan ikutan merasakan atau ikut harum gitu ya. Nah, ini juga kayaknya yang dirasain sama vokalisnya The Cure. Robert Smith lagi-lagi berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya sebagai artis solo, teman-teman gua. Jadi kalau dari situs Luminite ya, lagu What's Wrong With Me ini debut di posisi nomor 17 Billboard Hot 100 setelah membukukan 15,5 juta streaming resmi di Amerika Serikat di pekan pertama perilisannya. Single ini jadi bagian dari album terbaru Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad For Girl So In Love, yang langsung debut di posisi puncak Billboard 200 dengan torehan 485 ribu unit album. Dan capaian ini sekaligus menjadi pekan penjualan terbesar kedua sepanjang 2026, hanya berada di bawah album Airy Rang-nya BTS 92. Dan buat Robert Smith atau vokalisnya The Cure, pencapaian ini jadi momen bersejarah dalam perjalanan karirnya. Sebelumnya ia terakhir kali bisa menembus Billboard Hot 100 bersama band The Cure itu di tahun 1980-an sampai 1990-an. Jadi dari 2000-an sampai ke 2025, ini kali pertama lagi bisa nembus Billboard 100, teman-teman dua. Well, pasti berkesan banget ya, teman-teman dua. Kalau Angga jadi si vokalis The Cure juga akan ngerasain apa sebegitu sentimentalnya, teman-teman dua, karena bukan

nomor 2 kita akan ngomongin soal bagaimana ternyata PPN dan Strava tuh berkaitan ya. Jadi kalau yang udah denger ya teman Pro 2, bahwa Strava tuh ternyata terpengaruh juga sama PPN dan biaya dan lain-lain ya. Jadi setelah ini Angga akan kasih rekomendasi beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk lari juga kayak Strava, tapi nggak harus bayar alias gratis teman-teman gue. Nah untuk tahu aplikasi apa aja selain Strava, kamu jangan pindah frekuensi dulu ya, masih di sini di Sore Ceria barengan Angga Ampuh.

Jadi teman Pro 2 buat yang belum tahu atau karena memang nggak pernah pakai aplikasi Strava gitu ya. Biaya langganan Strava Premium di Indonesia resmi naik karena pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menunjuk Strava Incorporation ya sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, dan kebijakan ini murni menyasar transaksi digital berbayar dan bukan memajaki aktivitas olahraga fisik yang kamu lakuin teman Pro 2. Jadi yang kena pajak yang cuma akun premium ya, buat yang akun gratis tetap nggak dikenakan biaya. Ya iyalah, kan gratis, gimana sih kalau yang gratis aja dipajakin, kan malah aneh gitu. Jadi gambarannya gini teman Pro 2, kalau biaya langganan bulanan kamu sebelumnya itu untuk Strava 50.000, maka setelah ditambah PPN 11%, totalnya akan menjadi 55.500. Lumayan nggak sih teman Pro 2? Lumayan nggak? Atau nggak ngaruh? Nah, untuk menyiasati itu teman Pro 2, buat kamu yang kayak, aduh mahal banget nih. Udah mas sepatunya mahal, terus gearnya juga mahal untuk perlengkapan larinya gitu. Jadi aplikasinya pengen yang nggak bayar. Ada teman Pro 2, chill aja ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini punya keunggulan tersendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu teman Pro 2. Selain Strava, ada Nike Run Club ya. Nike Run Club. Ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara gratis tanpa iklan dengan penampilan antar muka yang sederhana atau UX sederhana, dan aplikasi ini cocok buat kamu yang baru mulai lari ataupun yang sudah berpengalaman. Fitur utamanya ada pelacak GPS akurat, guided runs atau panduan suara dari pelatih, challenge bulanan untuk membantu menjaga motivasi berolahraga. Kelebihannya gampang dipakai, terus terintegrasi dengan pemutar musik sehingga pengguna bisa tetap menikmati lagu favorit saat berlari. Beberapa aplikasi lagi yang gak akan kasih tahu ke kamu, jadi jangan pindah frekuensi dulu ya. I'm sorry to meet you.

Selain Nike Run Club, teman Pro 2, aplikasi lain yang gratis adalah Relief. Ini jadi salah satu aplikasi favorit buat pengguna atau anak lari yang sering membagikan aktivitas olahraga ke media sosial. Aplikasi ini nggak cuma merekam perjalanan, tapi juga menyajikan dalam tampilan yang lebih menarik. Fitur utamanya bisa ngerekam rute lari, terus ngitung jarak tempuh kamu, terus juga sampai nyatat evaluasi selama perjalanan, dan bahkan mengubah rute menjadi video 3D dengan gaya sinematik, teman Pro 2. Kelebihannya, cocok buat kamu yang pengen membagikan rute lari atau bersepeda dengan tampilan visual yang estetik dan juga menarik. Ada juga Adidas Running, sebelumnya itu Runtastic ya, teman Pro 2. Ini aplikasi olahraga serbaguna yang mendukung lebih dari 90 jenis aktivitas fisik. Nggak cuma lari loh. Terus fitur utamanya, mencatat jarak tempuh, terus ngukur durasi latihan, terus ngitung estimasi kalori yang terbakar. Nyediain komunitas global juga buat kamu, teman Pro 2. Dan kelebihannya, punya fitur live cheering yang memungkinkan teman kamu tuh ngasih dukungan secara langsung saat kamu sedang olahraga, saat kamu sedang lari ya. Dan yang terakhir ini dari Asics ya, Runkeeper namanya. Ini jadi salah satu aplikasi pelacak GPS yang sudah lama dikenal dan dipercaya oleh banyak pelari di seluruh dunia bahkan. Selain untuk lari, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga lainnya. Fiturnya bisa merekam aktivitas lari, ngedukung jalan kaki dan juga bersepeda, ngebantu kamu menetapkan target latihan mingguan. Kelebihan lainnya, interface-nya atau antar mukanya itu sederhana dan ringan dijalankan di smartphone. Apalagi smartphone-smartphone kentang kayak yang kamu punya tuh, teman Pro 2. No offense ya, teman Pro 2. Informasi tadi bukan kata Angga, teman Pro 2, karena Angga pun nggak suka lari. Dulu suka ya, dulu suka sepedahan juga. Tapi olahraga yang sekarang lagi Angga bisa lakuin setiap minggunya minimal 2 minggu sekali itu adalah mini soccer. Jadi kayaknya Angga belum butuh-butuh banget aplikasi-aplikasi ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro 2 Taylor Swift dan atlet Travis Kelce resmi menjadi pasangan suami istri. Yay, congratulations. Mereka melaksanakan prosesi pernikahan secara tertutup di Madison Square Garden, New York ya. Jumat malam atau kemarin Teman Pro 2 ya, dan dihadiri ribuan tamu pastinya. Ini termasuk keluarga dan jajaran selebritis tentunya. Upacara ini pun dipimpin oleh teman mereka Adam Sandler, dan hal ini dikonfirmasi oleh pihak sang musisi kepada majalah People Teman Pro 2. Sejumlah tamu papan atas yang terlihat berdatangan di hajatannya Taylor Swift ada Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Sherry Seaburn, Ellie Goulding, Selena Gomez, Hugh Grant, Carly Close, Joshua Kastner, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, itu yang jadi terlatso ya, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, dan juga Tommy Hilfiger Teman Pro 2. Dan Taylor Swift gak pake bridesmaid dan juga groomsmen Teman Pro 2, keren ya. Dan wardrobe-nya atau gaun pernikahannya itu khusus rancangan Dior, keren amat ya. Dan Madison Square disulap jadi dijadiin tempat atau venue hajatannya. Ada iklannya sampai tulisannya just anti married gitu. Taylor Swift dan juga Travis married gitu Teman Pro 2. Aduh, seneng banget ya Teman Pro 2. Mudah-mudahan pernikahannya Taylor Swift ini bisa bener-bener langgeng. Amin. Coba mana amin paling kencengnya para Taylor mania. Kok Taylor mania sih? Swifter mania. Kok Swifter yang mania sih? Yang bener apa? Sekali lagi, congratulations Taylor Swift.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

0: Jangan Pro 2 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon tepat pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

0: Hadis peneguh iman. Tiga orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan Ibnu Hibban.
1: Sore ceria.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Mama Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz atau 97,5 FM, siaran dari Pro 2 RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Dan Angga Ampuh masih akan nemenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 7.

Teman Pro 2, hubungan antara orang tua dan anak ini lagi jadi sorotan di tengah masih tingginya angka kekerasan ya terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hasil dari survei forum anak yang menunjukkan sebagian besar anak lebih memilih cerita ke teman dibandingkan ke orang tua saat menghadapi masalah. Nah, kondisi ini Teman Pro 2 bisa jadi sinyal bahwa pola pengasuhan atau ada yang salah gitu di keluarga kamu, minimal di komunikasinya gitu, dan perlu dapat perhatian yang serius. Terlebih lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih didominasi terjadinya tuh di lingkungan rumah tangga atau dari rumah gitu ya. Dan anak-anak saat ini udah punya karakter, dan karakternya tuh beda dengan generasi sebelumnya. Mereka gak cuma pengen diberi nasihat gitu, tapi ada yang cuma pengen didengar aja tanpa harus dinasehatin, tanpa harus dihakimi gitu. Hal ini terlihat dari hasil survei forum anak di Jawa Tengah yang diikuti oleh lebih dari 20.000 responden. Survei ini menunjukkan bahwa cuma 20% anak yang memilih bercerita kepada orang tua saat menghadapi masalah. Sedangkan 80% lainnya lebih memilih cerita ya ke teman-teman perempuan. Ini kan apa ya, sebenarnya di generasi Angga dulu, generasi milenial juga kayak gini sebenarnya. Nggak terbiasa gitu untuk cerita, untuk curhat ke orang tua, ke keluarga juga bahkan enggak, Teman Pro 2. Nah, Menteri Arifah ini bilang bahwa berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PPA, sepanjang 2024 tercatat ada 35.020 kasus kekerasan dengan 36.920 korban yang telah diverifikasi. Jadi bahkan kasus sama jumlah korbannya tuh banyak kan jumlah korbannya. Berarti kan ada yang satu kejadian atau kasus itu korbannya lebih dari satu gitu. Nah, kata Menteri Arifah juga bilang bahwa ini adalah hasil survei nasional dan menunjukkan satu dari empat perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Wow. Dan meskipun demikian, Menteri Arifah menilai angka laporan yang masuk masih jauh dari kondisi sebenarnya. Karena banyak korban yang mungkin belum berani lapor gara-gara stigma ataupun tekanan sosial. Dan menurut Menteri Arifah, meningkatnya laporan kasus juga menunjukkan semakin banyak korban yang berani berbicara dan mulai percaya bahwa kasus mereka akan ditangani. Ya, karena untuk bisa benar-benar percaya bahwa ketika kita minta tolong, ya kita akan dapat pertolongan tuh hal yang penting, Teman Pro 2. Nah, kondisi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kekerasan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Informasi ini bukan Angga yang bilang, tapi dari medcom.id.

teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

teman Pro 2, it's time to say goodbye ya. Jadi Angga Ampunya harus pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Abis ini akan ada Adit yang nemenin kamu sampai dengan jam 12 di Jaga Malam. Jadi Angga Ampunya signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102.2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi bareng sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya, edisi 4 Juli 2026. Teman Pro 2, ada lagu-lagu yang udah disiapkan dan juga tentu informasi yang bakal nemenin kamu biar gak galau katanya sih ya. Semoga aja teman Pro 2. Langsung aja kita mulai dengan lagu pertama di Jaga Malam hari ini. Ada dari miliknya Blackpink dengan Jam. Check this out.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Podcast di Jaga Malam, teman Pro 2 bareng sama Adit. Dan kita ke informasi pertama ya, teman Pro 2. Ini buat kamu yang hobi plesir atau jalan-jalan ke luar negeri. Ini kamu mesti tahu ya, teman Pro 2. Ternyata ada beberapa negara ya, teman Pro 2, yang punya aturan aneh yang sebenarnya terlihat sepele, tapi ini harus kamu patuhi ya, teman Pro 2, karena berkaitan dengan aturan yang diterapkan di daerah tersebut maupun bisa juga berkaitan dengan adat istiadat di negara tersebut ya, teman Pro 2. Nah, apabila kamu melanggar aturan-aturan ini, bisa berujung teguran, denda, bahkan masalah hukum ya, teman Pro 2. Karena itu kamu mesti tahu dulu sebelum berpergian ke tempat-tempat yang Adit bakal share di malam hari ini. Ada 10, teman Pro 2. Langsung aja ke yang pertama ya. Ini melansir dari NDTV Travel. Ada negara Singapura yang pertama nih. Singapura ini negara yang melarang mengunyah permen karet sembarangan. Karena Singapura sendiri dikenal ini negara yang menjaga kebersihan ya, teman Pro 2. Karena itu penjualan dan impor permen karet dibatasi sejak tahun 1992, kecuali untuk kebutuhan medis tertentu. Apabila kamu membuang permen karet sembarangan di tempat umum, ini bisa dikenai denda, teman Pro 2. Siapa nih yang hobi ngunyah permen karet? Terus buangnya sembarangan ya. Ditaruh di bangku taman, kedudukan sama orang selanjutnya. Atau kamu diselepet-selepetin di kolong meja ya pas sekolah. Aduh, itu jangan banget ya, teman Pro 2. Terus ada di negara Yunani, teman Pro 2. Aturannya adalah jangan memakai sepatu hak tinggi di situs bersejarah. Ini contohnya kalau kamu berkunjung ke bangunan kuno seperti Akropolis, wisatawan tidak dianjurkan memakai sepatu hak tinggi. Alasannya karena sepatu hak dapat menggores dan merusak batu-batu kuno yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun, teman Pro 2. Ya, ini baik juga ternyata ya, untuk menjaga ataupun melestarikan peninggalan bersejarah, situs-situs bersejarah. Jadi jangan pakai sepatu hak, apalagi pakai sepatu keracak ya, sepatu sepak bola yang pulih dari besi. Nggak boleh itu, teman Pro 2. Sepatu pucal masih boleh. Oke, lanjut. Ada negara Italia, teman Pro 2. Italia sendiri ini katanya melarang memberi makan burung merpati di Venesia. Nah, karena kan kalau kita di beberapa daerah mungkin ya, ketika ada burung atau binatang-binatang di tempat umum gitu, bahkan ada yang jualan di sekitarnya untuk dibagikan ke binatang-binatang itu, teman Pro 2. Nah, di lapangan Saint Mark di Venesia, teman Pro 2, ini memberi makan burung atau merpati di sekitar lapangan ini merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan ya, karena populasi burung di sana sudah berlebihan. Dan katanya sih dapat merusak bangunan bersejarah serta mengganggu kebersihan kawasan wisata, teman Pro 2. Ini baru 3 negara ya yang punya aturan tanda kutip aneh ya, teman Pro 2. Tapi mesti tetap dipatuhi nih buat kamu yang hobi jalan-jalan ke luar negeri. Masih ada 7 negara lagi, kira-kira ada aturan apa lagi yang gak biasa dari negara-negara ini ya, teman Pro 2. Nanti Adit bakal share lagi ke kamu, tentunya hanya di Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam.

pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi. Ngerti Bola.

Masih ngebahas soal negara-negara yang punya aturan aneh ya untuk wisatawan nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau melancong ke luar negeri ya, harus tahu dulu nih aturan-aturan yang mesti ditaati di negara tersebut. Walaupun memang peraturan ini kalau di negara kita sendiri terdengar sepele ya teman Pro 2. Selanjutnya nih ada di negara Jepang teman Pro 2. Okay, negara ini punya aturan terkait dengan obat ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu ke Jepang, perhatikan aturan membawa obat. Karena beberapa obat yang umum dijual di negara lain, terutama yang mengandung kodein, ini tidak boleh dibawa masuk ke Jepang.

lagi ada kandungan-kandungan yang memang di negara Jepang ini tidak diperbolehkan. Nah, sebaiknya konsultasikan harus diganti dengan apa ya, teman Pro 2. Terus ada negara Prancis, teman Pro 2. Negara Prancis punya kolam renang umum, tapi hanya menerima pakaian renang tertentu saja. Nah, kan kalau di sini ya, teman Pro 2, kadang di beberapa kolam renang nih masih ada aja yang berenang nih standarnya nggak pakai standar berenang gitu. Bahkan Adit pernah nemu ada orang kolam renang pakai celana jeans. Ini agak sedikit nyentrik sih teman Pro 2 ya, pakai kaos band juga ternyata orangnya. Nah, di Prancis ini nggak boleh renang dengan baju yang sembarangan teman Pro 2. Jadi harus menggunakan pakaian renang yang pas di badan, kemudian celana renang longgar. Oh enggak, maksudnya celana longgar enggak boleh, yang harus yang benar-benar pas di badan. Karena yang longgar-longgar itu dianggap kurang higienis kalau di Prancis ya, teman Pro 2. Terus di Sri Lanka. Di Sri Lanka ini wisatawan diminta untuk menunjukkan rasa hormat ketika berada di tempat ibadah atau lokasi yang memiliki patung Buddha, teman Pro 2. Foto dengan pose yang dianggap tidak sopan, ini seperti membelakangi patung untuk selfie, ini katanya sih dapat menimbulkan masalah hukum ya, teman Pro 2.

hal yang sakral ya nomor 22, jangan dilanggar gitu. Nah, terus juga ada di negara Karibia, teman Pro 2. Di Karibia ini ada aturan unik ya teman Pro 2. Katanya dilarang menggunakan pakaian bermotif loreng. Wow, kenapa nih? Jadi di beberapa negara seperti Jamaika, Barbados, dan Saint Lucia, pakaian bermotif loreng sendiri atau kamuflase hanya diperuntukkan bagi personel militer. Wisatawan yang mengenakan pakaian loreng ini akan diminta mengganti pakaian atau dikenai sanksi. Nah, kalau di sini kan kadang kita nemu ya, dia bukan militer tapi punya pakaian loreng gitu. Ini kalau di sana tuh nggak, apalagi lorengnya loreng macan trio ya, trio macan nggak boleh teman Pro 2. Nah, masih ada 3 negara lagi yang nanti bakal Adit share ke kamu teman Pro 2. Kira-kira di mana aja ya, nanti Adit bakal balik lagi tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Kalau Malam-Malam.

0: Lutfi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, dan negara selanjutnya yang punya aturan aneh untuk wisatawan adalah di Kanada teman Pro 2. Di Kanada ini memanjat pohon di ruang publik bisa melanggar aturan ya. Situs International Citizens Insurance juga menambahkan bahwa beberapa kota di Kanada memiliki aturan yang melarang memanjat pohon di taman atau ruang publik tanpa izin. Tujuannya adalah untuk melindungi pepohonan dan menjaga keselamatan pengunjung. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa di sini ya yang jauh-jauh pergi ke luar negeri cuma untuk memanjat pohon teman berdua. Untuk berwisata kayaknya sangat jarang ya, jalan-jalan kita ke kota orang itu terus metik mangga enak nih gitu, enggak ya teman berdua. Atau tiba-tiba manjat kelapa, aduh lebih ekstrim lagi kayaknya, enggak juga ya. Tapi kalaupun memang kamu punya hobi manjat pohon, ini jangan dilakukan di Kanada ya teman Pro 2, di rumah aja, maksudnya di sekitar rumah. Lanjut teman Pro 2, negara selanjutnya adalah Jerman. Katanya jangan kehabisan bensin di jalan bebas hambatan teman Pro 2. Mesti dicek ya bensinnya masih ada atau enggak teman Pro 2. Karena kalau kamu kehabisan bensin di jalan bebas hambatan, kamu bisa dikenai sanksi ya teman Pro 2. Dan itu hal tersebut dianggap sebagai kelalaian yang membahayakan pengguna jalan lain. Makanya nih dicek ya isi bensin teman Pro 2. Jangan enak makainya aja. Selanjutnya teman Pro 2, yang terakhir ada Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Indonesia ya, punya larangan membawa durian ke transportasi umum teman Pro 2. Larangan ini diberlakukan karena aroma durian sangat kuat dan dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Karena di Indonesia juga atau di negara-negara Asia Tenggara ini orang-orangnya kebagi dua gitu teman Pro 2. Ada tim suka durian, ada tim yang nggak suka durian. Makanya kenapa di Asia Tenggara ya banyak aturan seperti di kereta, bis, hotel dan juga ruang publik tertentu yang melarang membawa durian. Kalau membawa durian sih boleh-boleh aja ya teman Pro 2.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hule Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, sebuah penerbangan non-stop pertama di dunia. Ini akan diluncurkan pada Oktober 2027 mendatang, Teman Pro 2. Penerbangan dari Sydney, Australia menuju London, Teman Pro 2, akan diberi nama Project Sunrise dari Qantas Airways ya. Yang mana layanan ini akan memangkas waktu penerbangan antara kedua kota hingga 4 jam ya, Teman Pro 2. Jika semula waktu tempuh antara Sydney London mencapai 23 jam, dengan Project Sunrise ini perjalanan cukup ditempuh selama 19 jam ya, Teman Pro 2. Dan perjalanan ini akan dilakukan dengan menggunakan pesawat Airbus jarak ultra jauh terbaru, di mana pesawat ini sebelumnya telah menjalani uji penerbangan di Perancis, Teman Pro 2. Dan pesawat ini akan membawa tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 20.000 liter di bagian tengah belakang, dan hal ini memungkinkan penerbangan bisa terus berjalan tanpa henti ya, Teman Pro 2, selama 22 jam. Dan dikabarkan Qantas sendiri menerima total 12 pesawat Airbus tersebut. Masing-masing pesawat dikonfigurasi menjadi 4 kabin dan 238 kursi, Teman Pro 2. Lebih dari 360 pilot dan 1.200 awak kabin akan dilatih untuk mengoperasikan armada pesawat Project Sunrise ini, Teman Pro 2. Dan tiketnya akan mulai dijual pada Februari 2027 mendatang. Serta dari pihak maskapai sendiri udah merencanakan sejak 9 tahun yang lalu. Namun setelah berulang kali ditunda, akhirnya ditetapkan pada akhir 2027 nanti ya, Teman Pro 2. Setelah Sydney London, selanjutnya akan ada rute panjang berikutnya dari Sydney ke New York. Waktu peluncuran layar ini akan diumumkan tahun depan. Dan ini juga jadi kabar baik untuk lagi-lagi ya, malam ini kayaknya segmennya buat kamu yang hobi melancong ya, yang hobi berpergian ke luar negeri, Teman Pro 2. Ini jadi kabar baik katanya ya, di mana Menteri Perdagangan Australia sendiri menyebut kalau ini adalah tonggak penting bagi penerbangan dan pariwisata Australia Inggris, serta bukti nyata ya hubungan ataupun persahabatan yang kuat antara kedua negara, Teman Pro 2. Nah, ini kebayang nggak pilotnya nanti? Berarti udah bawa banyak pilot ya, gantiannya di ganti shipnya di atas awan ya kayaknya, Teman Pro 2, karena 22 jam nonstop terbang gitu, nggak ada transit, jadi langsung dari Sydney ke London ya, Teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com, dan kamu masih di sini barengan sama Adi tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Teman Rodo, selanjutnya Dit mau kasih rekomendasi tontonan ya. Ada beberapa film dan juga series ya yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini, teman Pro 2. Yang pertama langsung aja, ini ada film Minions and Monster, teman Pro 2. Minions and Monster sendiri ini mengisahkan petualangan James, Henry, and Ed ya, membuat film monster luar biasa yang dibantu buku mantra milik mantan bos mereka. Buku mantra ini mengeluarkan monster kecil berwarna hijau bernama Gumi, yang mana Gumi membantu Minion mencari sosok monster yang tepat untuk film mereka. Namun, seketika suasana jadi kacau saat buku mantra ini mengeluarkan Iren, monster raksasa berbentuk lendir berwarna oranye. Oranye terang dengan mata banyak di seluruh tubuhnya, teman Pro 2. Dan monster Iren ini bertekad menghancurkan Hollywood, bahkan bumi. Para Minion pun bekerjasama untuk menyelamatkan dunia dari para monster. Film ini diberi label semua usia atau semua umur ya, yang sudah bisa kamu saksikan di bioskop, teman Pro 2. Selanjutnya ada film lokal Indonesia, Petaka Gunung Welirang, teman Pro 2. Ini menceritakan 5 sahabat yang merayakan kelulusan dengan mendaki Gunung Welirang, di mana awalnya pendakian tersebut dipenuhi canda tawa dan antusiasme kelima sahabat tersebut. Namun, ketika pendakian melewati alas Laliwijiwo, sebuah hutan yang dikenal menyimpan banyak misteri dan cerita mistis, mereka mendengar suara gamelan. Dan sejak saat itu, peristiwa mistis pun terjadi kepada 5 sahabat ini ya, teman Pro 2. Film ini diberi label remaja 13 atau remaja usia 13 tahun ke atas, teman Pro 2, dan sudah tayang juga di bioskop. Kemudian ada 3 film lagi yang bakal Adit rekomendasiin ke kamu, teman Pro 2. Kira-kira apa aja ya? Tungguin aja tentunya, jangan kemana-mana, hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Rekomendasi film selanjutnya teman Pro 2 ada film berjudul The Death of Robin Hood ya, di mana film ini mengisahkan Robin Hood yang diperankan oleh Hugh Jackman yang menua menghadapi pengkhianatan dalam perjuangan terakhir menembus hidupnya. Ia harus bergulat dengan masa lalunya setelah menjalani kehidupan penuh kejahatan dan pembunuhan, di mana Robin Hood sendiri mendapati dirinya terluka parah setelah pertempuran yang ia kira menjadi pertempuran terakhirnya. Kemudian ada seorang wanita misterius yang menawarkan kesempatan untuk menyelamatkan Robin Hood. Film ini diberi label dewasa usia 17 tahun ke atas teman Pro 2 dan sudah tayang di bioskop ya. Selanjutnya ada film Alpha teman Pro 2. Film ini menjelaskan seorang pembunuh bayaran bernama Sita, yang mana sejak kecil ia dibesarkan dan dilatih keras oleh ayah angkatnya. Dan untuk menjadi sebuah mesin pembunuh yang kejam demi program lanjutan prajurit rahasia bernama Alpha. Setelah berhasil menjadi prajurit Alpha, Sita sendiri harus bekerjasama dengan agen perempuan lainnya demi menghadapi musuh yang sangat kejam. Film ini juga diberi label 17 ke atas ya teman Pro 2 dewasa, dan juga sudah bisa kamu saksikan di bioskop. Serta film terakhir nih yang Adit mau rekomendasiin ada film Enola Holmes 3. Dimana Enola ini tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Lord Tewkesbury teman Pro 2. Namun di tengah persiapan pernikahan ada kakak Enola yaitu Sherlock Holmes yang diculik sosok misterius. Setelah mendengar kabar tersebut, Enola terpaksa menunda pernikahannya dengan Lord Tewkesbury demi menyelamatkan sang kakak atau Sherlock Holmes ini. Dan pencarian itu membawa Enola ke negara Kepulauan Malta. Di sana ia harus mengungkap misteri penyelamatan Sherlock ya teman Pro 2. Film ini diberi label remaja 13 tahun ke atas dan ini tayangnya di Netflix ya teman Pro 2. Dan itulah tadi 5 rekomendasi film yang bisa kamu tonton ya di akhir pekan ini teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

16 besar ya teman Pro 2, dan malam ini atau dini hari nanti akan ada pertandingan Kanada versus Maroko teman Pro 2 untuk mengawali di babak 16 besar ya di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Kanada sendiri selaku tuan rumah ya teman Pro 2 akan menghadapi Maroko, dan pertandingan ini akan berlangsung di NRG Stadium Houston. Dan tuan rumah Kanada sendiri sukses melaju ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0. Sedangkan Maroko teman Pro 2 mampu melangkah ke babak 16 besar usai menyingkirkan tim favorit yakni Belanda ya, lewat babak adu penalti dengan skor 3-2. Sebelumnya di waktu normal mereka bermain imbang 1-1 teman Pro 2. Nah, di fase grup sendiri Kanada lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup B. Kanada memulai laga perdana dengan hasil imbang melawan Bosnia Herzegovina. Kemudian tampil impresif dengan membantai Qatar 6-0. Dan di pertandingan ketiga kalah 1-2 dari Swiss teman Pro 2 ya. Sedangkan Maroko nih teman Pro 2 lolos sebagai runner-up grup C di bawah Brasil. Di laga perdana mereka mampu menahan imbang Brasil 1-1. Kemudian menang 1-0 atas Skotlandia, dan di pertandingan terakhir sukses membantai Haiti dengan skor 4-2 teman Pro 2. Nah, ini akan kick off ya pukul 00 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk tim tuan rumah Kanada ya, dan juga ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ya, karena mempertemukan tim yang sama-sama biasanya ya kalau yang udah-udah gitu kan mereka nggak melangkah jauh sampai ke babak 16 atau 8 besar. Nah, ini sekarang bertarung untuk memperebutkan tiket ke 8 besar. Pastinya akan seru banget. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, saksikan nanti untuk selanjutnya di jam 4 teman Pro 2 akan ada pertandingan Paraguay versus Perancis. Dan nanti Adit bakal share ke kamu ya, ada fakta apa aja pertandingan dari partai selanjutnya ini, Paraguay versus Perancis.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Pertandingan lainnya di 16 besar teman Pro 2 ada Paraguay versus Prancis teman Pro 2 yang akan dimainkan pukul 4 pagi ya waktu Indonesia Barat nih. Teman Pro 2 ini juga akan jadi pembuktian Kylian Mbappe akankah bisa mengejar jumlah gol ya yang udah dicetak oleh Lionel Messi atau yang saat ini menduduki puncak daftar top skor sementara ya. Nah, Mbappe sendiri teman Pro 2 saat ini telah mencetak 6 gol dan 6 gol ini diciptakan dari 4 pertandingan. Koleksi ini hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi teman Pro 2. Dan La Pulga sendiri saat ini berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Nah, ini seru banget ya. Dan Messi sendiri saat ini total mengemas 20 gol sepanjang bermain di Piala Dunia, sementara itu Mbappe tepat berada di bawahnya mengoleksi 18 gol ya teman Pro 2. Ini juga akan menjadi duel yang cukup seru teman Pro 2, apalagi Prancis jadi tim yang subur ya dengan mencetak minimal 3 gol dari pertandingan-pertandingan sebelumnya nih teman Pro 2. Lini depan Prancis sendiri didukung oleh Mbappe, kemudian ada Ousmane Dembele dan juga Mikel Olise teman Pro 2. Dembele sendiri saat ini mencetak 4 gol dan 2 assist, sementara Olise pemuncak daftar assist dengan 5 assistnya di 16 besar Piala Dunia 2026 ini ya. Seru banget. Sekali lagi ini akan digelar nanti di jam 4 pagi teman Pro 2. Dimainkan di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat ya. Dan teman Pro 2 nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu teman Pro 2. Oke, dan jangan lupa ya pasang alarm buat yang ingin nonton pertandingan Maroko versus Kanada ataupun Paraguay versus Prancis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Bu, kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terima kasih, salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

0: Selanjutnya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kanada versus Maroko.
1: Silakan, Kak Nusa.
2: Ya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan. Masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh. Jadi perebutan tadi, main dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh, dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Al-Hal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El-Ai Noi. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa. Ke sebelah kanan kepada Nel Ai Anoui. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Anoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada, langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aspekoy alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko, kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur. hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditindu saja oleh Yassine Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yassine Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap, siapakah yang melakukan. Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yassine Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek, masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi, masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi. Kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop. Balikan kepada Redwan. Berikan lagi kepada Issa Diop. Alirkan sebelah kanan kali ini. Ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yassine Bono. Yassine Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nusair Mazrui tadi, dahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Issa Diop, tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya. Kiper Yassine Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yassine Bono tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan di back pass saja, dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Tani Olu Uwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwaseyi tadi, strike. striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol. Tampil cukup spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan namun dicuri tadi oleh Mas Rowi. Terjatuh Mas Rowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Ayub Wadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bonu. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi ataupun Ali Ahmed tadi, masih Tani kali ini. Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sudah benar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Stakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12, kita masukin menit ke-13, babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola, para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Menatap ke depan, Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi masuknya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya saja di perebutan dengan kanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Marzui bersiap akan memberikan, mundur saja ke belakang. Nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akram Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan kedua dia dengan Brahim Diaz mundur ke belakang. Ada Issa Diop mainkan bola juga. Ada pemain Maroko tarik kelas di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Kanada umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri kini. Bagaimana Achraf Hakimi nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko. Benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal diberikan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi memainkan bola, sodorkan lagi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Martin Krepu. Menjaga gawang dari Kanada, menyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal. Masih Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia. Karena Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi. Kembali pelanggaran terjadi terhadap Achraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea. Atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal. Masih memainkan bola Ayub, lebar ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, di mana pemain Zedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada. Angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Selbari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Delici Raya di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, biarkan saja dengan tenang kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko Ridwan Halal berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Mukanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estekio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estekio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estekio, mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah datang kaki kanan, coba disodok, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston. Berikan lagi sektor sebelah kanan dia, ada Bombito. Coba lagi Estekio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri kini, mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi oleh Estekio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea. Alirkan ke tengah lingkaran pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu kini menekan Tejon Buchanan, mundur ke belakang. belakang kembali pada Bung Dite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bung Dite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko ada terjemput kanan, mencoba menggiring pelahan, mundur kembali belakang oleh Eustaquio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan. Kali ini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jambu kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan duitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami pegang otot tampaknya. Ismail Saibari setelah jebak di daerah pertahanan dari Kanada, pemain punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Maka itu Michael Oliver juga itu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemur dari para supporter Maroko merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin masuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah lakukan ke kanan, sudah lakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja lateral kepada Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan melihat siapakah mana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi ada Ibrahim Diaz, ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan mencoba kini bagian kanan, mencoba melihatkan bola mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor mundur lagi ke belakang pada Maxim Pepiu, penjaga gawang dari Kanada. Mungkin lagi Lumbati angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang dibebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Nathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
3: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
4: Hamstring.
3: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
4: Panjang.
3: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisa lah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al-Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 asis dari total 16 pertandingan ya.
4: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hydration Break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara Mazrui, jatuh tadi Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnson terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung Sofyan Rahimi tadi, memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Kreitschau. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Sair Mazraoui tadi. Main dengan kepala plontos ini tadi nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luc de Fourgeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah. Balikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazraoui. Depan kepada Elhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazraoui. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazraoui yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan dorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Wadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan satu bunga dua.

0: pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pipau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larea. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Pipau. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston, Leicester Johnston. Alirkan lagi, bermain 1-2. Pertahanannya sendiri, Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri. Masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Espekel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi bagi Maruko, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau, dikirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mas Rui. Disapu saja, kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor 23 dari Kanada, Nico Sigur. Ataupun Alistair Johnson, sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Estakio tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi melut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan. Pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop. Alirkan lagi ke tengah, kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini, ada Tajon Bohanan, terjatuh Bohanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam, kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, dan Johnson sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada. Masih Johnson, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi, bukan kepada Rahimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada

0: digantikan oleh Rahim. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sebarkan lagi Felix. Akan bola di dapat tangannya sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Achraf Hakimi. Mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, terjadi perebutan, masih dicuri kembali, pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan, sudah dilakukan, berikan saja kepada Duyan Halal, sudahkan kepada Mazrui ke sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Duyan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini, di stadion, masai bola kini, sudahkan saja pendek, menentang bola, main-main dari Maroko, ke sisi kanan ada Issa Diop kembali, menentang bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menentang ke depan, melihat Achraf Hakimi nampak melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang, hasil review, gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya, dari kedua tim, nomor punggung 22, Rea dan juga Achraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Achraf Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Mesti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning, dan tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Achraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver. Ricci Larea tadi dilakukan sebenarnya Achraf Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Achraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini, juga dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, hasil review, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan dari pertahanan dari Maroko. Coba terjadi hal lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba Johnston tadi datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazrui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi Bilal El Khanous berkurang dengan pemain dari Kanada, Nico Sigur nampaknya, ya Nico Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito menata ke depan, Bombito bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi apakah melakukan, langsung melihat posisi dari penjaga Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Achraf Hakimi, kepada Ayub, kembalikan lagi ke satu sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, kembalikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini, mempunyai rekor apik dalam Piala Dunia. lagi ke tengah dia. Main Azedin Gunahi tadi. Dan juga ngetap Hakimi. Memainkan bola kiri ke depan 1-2. Kaki kiri tadi kembali patah di tengah jalan. Main pemain dari Maroko tadi. Agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko. Mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana kekerasan dari Brahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menyediakan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Kita Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan Akram Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko. Dihalau saja lalu barisan pertahanan tadi ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko sedotkan lagi ke kanan dia. Pos sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya. Mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam. Terjadi kembali pelanggaran tackling itu. Bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor 28. Melakukan tackling atau menggait tadi kaki dari Ali Ahmed. Sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang Luke De Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Dan parang ke dalam kini bagi Kanada. Masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan. Nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi Gunnar Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dari tepi kanan. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya karena ada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Hakimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan mulai dari Jonathan David tadi nampaknya yang juga melakukan kepada Onahi tadi nomor 28 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Menganalisa Diop mundur saja kepada Bono di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono berikan pendek saja pada Ridwan Halal. Mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan. Persiapan akan memberikan melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan. Ada juga Hakimi. Ada memberi kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kiri bagi Kanada di sektor sebelah kanan ini terangnya. Terus sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah melakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi dan terjun ke kanan rebutan dari Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ini Kosigo juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini kita nantikan. Tendangan bebas saja sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati garis lapangan dan parang ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnstone. Masih Johnstone menata ke depan, pendek saja kepada Statue, namun jatuh kaki pemain Maroko, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh dan pelanggaran, namun masih Kongsenders menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri kanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba menewati 1-2 pemain dari Maroko, namun masih dipotong saja oleh Mazui, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Kecuali lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Spekio, kepada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayu menginginkan kepada Hakimi, serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya, sejumlah pemain Maroko ada Brahim Diaz, mereka ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di, oh sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, coba lagi Kanada dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayu di sana mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi untuk sana, mendapat tekanan, umpan 1-2 dihalau saya kembali oleh Luke Figueroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous, lengkapnya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke Figueroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxime Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi pergerakan, ada Eustaquio coba merebut bola, bola bergulir luar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Nah, kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kemudian juga untuk Maroko di mana sekandungan mereka terpaksa tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas pemain Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target, dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya, dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan juga ada Holloway Yasin juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Asaf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi, dan physicality gap juga sangat terlihat di babak pertama ini karena total wasit sudah membuat 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang membuat kartu kuning ini, salah satunya Asaf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Kenapa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan gitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Asaf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan dari pertandingan, dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March, kan di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Holloway Yasin dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko, dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus tekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofiane Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofiane Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofiane Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofiane Rahimi, karena Sofiane Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi dengan serang mereka, seperti apa Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi sekali lagi Holloway Yasin dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin, yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Holloway Yasin tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua mungkin bisa digantikan juga, apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik gol Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya, dan kalau yeah. nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse March berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, okay. Kita nantikan hasilnya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, dimana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya, kalau gugur ya langsung pulang ya,
2: betul,
1: kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita lihat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus memedara untuk Indonesia.

0: Ya, jika babak kedua akan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Samir dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke de Forgoroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buhanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Tendangan Achraf Hakimi masih membentur, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail Al-Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquiel siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buhanan, kembalikan kepada Estakwe, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luke Fulgoroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke de Fulgoroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik. cantik sekali tadi dari Azedin Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Ashraf Hakimi. Azedin Onahi main dengan nomor punggung 8 berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azedin Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pipiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Ashraf Hakimi tadi.
2: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi. Bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Ashraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, sisi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke De Fugeroles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko. Dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Ashraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Ashraf Hakimi masih menguasai bola. Ashraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi. Dibuang saja tadi bola oleh Ashraf Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada di, oh maksud kami justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Ashraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakwil, berhasil dicuri. Kali ini Ayub Wadik depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi berputar-putar dia. Rahimi masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Ashraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Ashraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada main dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azedin Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Rizky Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat. Kali Ibrahim Dias tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan, sudah memegang bola, taruh bola di sudut, mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti, sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ayub Wadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiao. Masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito, alirkan lagi kepada Luke kali ini, lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estacio, kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan, disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini Ricci Laria, sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estacio, kembalikan kepada Ricci, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, masih mencari, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi kuasaan ataupun umpan dari Ricci tadi, sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiao. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko, dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi, sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono, tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi, sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Ashraf Hakimi. Pelanggaran tadi Ashraf Hakimi pada bek kiri dari Kanada, Ricciraria. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko, masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estacio melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sugur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnson. Johnson nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estacio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada, nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiao, tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali, masih belum memenuhi sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper balikan kepada Ridwan, balikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripal, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luc de Fougerolles, pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luc de Fougerolles, alirkan ke sebelah kanan ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luc de Fougerolles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju, karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
3: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat. Siap-siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini, nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal El Hanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Hanous dan juga Wadi, masuk Albi dan Amrabat. Dan sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin, masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, sedangkan lainnya dari Kanada, lagi dari Maroko menguasai bola, kemudian juga Rahidi di sektor sebelah kanan, pertahanan jadi serang dari Maroko, buka bola, menggunakan upaya dari Maroko, berhasil dipatahkan kembali lagi datang Mazuri, mencoba membagi serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, menggunakan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan, di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke dalam kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luc de Fougerolles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk umpan 1-2 dengan Hakap Hakimi, masih disapu lagi oleh Luc de Fougerolles tadi, jatuh di pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diop kini menguasai bola, sedotkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kiri, berbahaya ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko berdua kemana cepat, namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sogokan ke kanan dia pada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur pada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Umpan 1-2 di stadion, kembali mundur kepada Bono, masih Bono, biarkan ke sektor sebelah kiri,
4: terjadi perebutan lagi.
3: Perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko, Bono. Masih terjatuh Bono, megang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bo Henry goals, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
5: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azadin Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Akaf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse Marsh, menarik keluar seorang Oluwaseyi ya.

0: keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwasei sendiri ya.
1: Oke, sebenarnya tadi Oluwasei sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonus bisa di save. Sebenarnya memang Jesse March seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwasei ya, karena Jonathan David sudah mendapatkan kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwasei tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target bahwa pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zidane Ouwehi yang berhasil mencetak gol membuat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik untuk pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Rahraf Hakimi berikan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun dihimpit lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola. Eustaquio coba kini melakukan serangan. Eustaquio menatap ke depan, sorotkan bola ke depan, mencari kawannya, mencari kejar oleh Larin namun lebih dekat menunggu ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan namun bagian Mazrui mencoba menghalau bola lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali menjaga gawang dari Maroko, menguasai bola di Sadio lebar ke sisi kanan menemui Akrib Atraf Hakimi sorotkan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan. Ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Atraf Hakimi sorotkan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan posisi pemain dari Maroko tadi belum mampu menyambut lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas nampaknya lemparan ke dalam. Michael Oliver menemukan lahan dan pemain Kanada tadi sudah berlakon cepat, mencoba lagi pemain Kanada sorotkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Rahimi menunduk ke belakang kepada Maxim Kukic pemain Kanada, sorotkan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan. Ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone, bola bergulir saja ke lapangan dan parang ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri permainannya. Ada Mazrui nampaknya akan melakukan parang ke dalam, sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, parang ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Lini serangnya masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada, kita nantikan sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, cari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana.

0: lemparan ke dalam bagi Kanada. Masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh John Stone. Long throw, ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, coba disundul, halau saja oleh Mazrui tadi, kembali lagi, masih jatuh kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga Igona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, ada Eustachio, melakukan tembakan, membentur lagi, pelanggaran terjadi, Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja di daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini, memperoleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4, bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat. Nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga Kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana. Ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi. Sambil berkomunikasi Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sisi sebelah kanan, memberikan bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Jeff Buchanan tadi. Jeff Buchanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko, bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan dari dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio, namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan dari kawannya, namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Thomas David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola ini bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko. baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Zedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Stachio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Stachio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles hadirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, tendangan gol! Oh, nampaknya lagi-lagi Zedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Zedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
1: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya, tapi yang menarik tadi dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain, dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
0: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedin Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Zedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Akhraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Zedin Onahi. Sudah memasuki menit 83 saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada, dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Savelbrook tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, hadirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Savelbrook. Kali ini kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat. Kali ini Zedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi menyundul bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola
1: meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob, Jacob umpan tarik tadi disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi Severbrook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada dan Nico Sigurd tadi umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke Josugroles, ada Stefan tadi, dan umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Kita nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan, ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain, ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun benturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajon Bohanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd tarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan, Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Ashraf Hakimi, jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau, sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung crossing disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan, Jonathan, masih Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Trippio. Maxim Trippio langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Dail Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Berkulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugueroles, main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko. Masih mengotak-atik dia, diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Dengan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, disunjuk saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada Maxim Trippio untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disunggul saja, terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David, ada Kyle Larin, ada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan, disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Trippio, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini Maxim Trippio, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam, oh nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat, kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di
2: Babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke Dufugoroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dintaldi. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sefrobuk kali ini masih Jacob terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti dan sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiao dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiao ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Estakiao, terjadi kemelut. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Luke Dufugoroles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Ashraf Hakimi pendek saja kepada Nel Al-Annoui. Masih Annoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada James Dintaldi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Brahim Diaz kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Sofyan Rahimi. Kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onai tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98 semua berawal dari skema counter attack.
2: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Ibu.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston. Berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Kemenangan yang sangat meyakinkan ya, yeah. Bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan yeah, mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik berawal dari set piece seorang Sasakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Yeah. Tapi Hakimi itu memberikan umpan datar kepada Onahi yang 8 foot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 Onahi kembali menambah gol setelah menerima asis dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revans lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di kalender tahun ini.
3: Tadi Anda sempat statement babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya. Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
3: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Jadi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya, dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selsbroek, dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya, tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan, dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist, dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainan yang ini pun begitu sering terlihat.
3: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah, dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari pada pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya.
3: Yeah.
1: Itu yang membuat mereka bisa dibilang babak pertama tampil santai lah lini belakang karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Bahkan tadi bahkan dari set gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1, 2, sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi.
3: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada itu?
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Mart harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
3: Iya. Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam olahraga.
3: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
4: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
3: Iya.
4: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
4: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika tanyaan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya. Betul.
4: Nanti di partai kita nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
3: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
4: Pukul 4, ya. Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Hendri, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fadil.
3: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
5: Cilacap.
3: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, prediksinya. Komentarnya atas hasil pertandingan.
5: Ya, pokoknya Kanada tadi ini mainnya kurang bagus lah, tapi pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada tadi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
3: Baik Pak Herdi.
5: Hendrik ya, salam olahraga ya.
3: Jaya Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
6: Selamat pagi Mas. Ya, jago saya menang.
3: Jagoin Maroko juga berarti ya.
6: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
3: Iya.
6: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
3: Iya.
6: Menang Maroko gitu. Tapi karena 1-0 ini malah melebih.
3: Iya, itulah.
6: Menang Prancis insya Allah.
3: Oke, baik Herdi, Pak Tunggal, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
7: Selamat pagi Bang.
3: Iya, gimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
7: Gak senang dong, ini kan dari Afrika.
3: Iya.
7: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
3: Sudah habis.
7: Luar biasa, mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
3: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih juga. dukung wakil Afrika nih kalau ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin Bung? Afrika Selatan ya. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada, bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih?
1: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu bahwa pertama ya, dan itu memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan, karena memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan apakah memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat itu Maroko tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit
3: ya. Betul.
1: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menimbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa untuk gigi di depan Muhammad Awabi bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain.
3: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka, seperti apa Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Marx ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya.
3: Dan
1: itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi hanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai tuan rumah, meskipun tanda kutip nih tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka.
3: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
3: Iya,
1: sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
3: menang
1: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Marx ya, yang apakah juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya empat kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman dan saat ini diteruskan oleh Hesse Marx. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alfonso Davies ya, yang sayangnya memang pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
3: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih peluangan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Ya, betul.
3: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Ya, kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022 dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Ashraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe. Itu akan menjadi duel yang sangat menarik meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain kedalaman skuad sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko, tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga kalau kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti kita sudah bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya sama-sama kita saksikan ya.
3: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko nggak penampilannya ya mungkin. Man of the match, Bung, pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Ini layak menjadi man of the match karena memang perannya sangat luar biasa sekali khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya, karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada hilang konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
3: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik apalagi di babak kedua ya dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
1: Ayo Bung.
3: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
3: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: internacional. Catatan peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Berita nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan di tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Pukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi. Dan juga menganalisis, kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah di tahun 2026 ini di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025. Kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya. Masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Laju menolong,
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian, kejadian demi kejadian, ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong,

0: ketika ada begitu banyak, nah orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam milik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak. Saya juga enggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu ya, ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
1: terguling,
0: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya, itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi udah lah ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana gitu ya, bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prososial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prososial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Ayo, semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uangnya boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Nah, beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil lagi, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma lagi
1: berapa persen nih
0: ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu.
1: Tapi gini, bukan Sandra, gini,
0: kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya gitu. Jadi
1: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial,
0: saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah, daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti nggak kemakan, ya lebih baik saya bawa pulang aja.
1: Oke, baik, Bu Sandra, saya tanul nih. Saya harus undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya? Ya, baik. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa di antaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah. Entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, durian. Entah

0: banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Bukan sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Bukan sana itu. Kenapa tuh analisisnya tuh?
1: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi, dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya, gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
0: daripada ya, ada kasus yang
1: betul. Ya, okay, tapi kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan terus sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih.
0: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya selain kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Nggak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya, kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuklah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain, ada kasuistis ya, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
1: Perilaku massa.
0: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas. Ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Bekas anda, saya juga bingung nih. Lampu merah nih. Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan terobos itu kan melanggar ya, Tren. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau enggak mau, suka enggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya? Mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Cassandra.
1: Ya, Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa itu kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility, nah termasuk di dalamnya dosanya juga dibagi rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri gitu. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
0: Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banget juga.
1: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih. Oh, belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuma nasehat dan ceramah saja, tapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah, terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan nggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, ah yaudah, ya boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan.
0: Itu contagious ya, artinya apa namanya, nyebar cepat banget ya, Bokasandra, satu saja melakukan.
1: Sangat cepat, begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepet itu. Gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegas yang nggak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia nggak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi senang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
0: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
1: Betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada, tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, kita ngambil punya hak
1: tapi
0: orang
1: mereka
0: lain.
1: Mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kembali gitu lagi loh. Ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
0: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Kasandra?
1: waduh kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan itu kan orang untuk itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
0: taraf hidup yang lebih tinggi
1: negara,
0: itu,
1: saya kira.
0: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
1: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayahnya masing-masing.
0: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
1: Akan lebih tinggi, ya. Akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
0: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak lama pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya?
1: Iya, bukan ekonomi. Menolong telurnya ya?
0: bukan menolong telurnya. Baik, jadi,
1: iya.
0: Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
1: saya
0: baik.
1: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
0: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu. Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, bukan sana. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
1: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
0: Pancasila lima-limanya apa? Lima-limanya apa?
1: Belum Pancasila. Masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelfon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngapain keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
1: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian
0: bupati
1: segera melakukan tindakan ini, berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
0: Iya, terakhir Bu Cassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Cassandra?
1: Oh iya memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, itu ya pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwa, ya bukan gangguan mental itu gitu ya. Kalau, tapi kan apakah itu penyimpangan?
0: Iya, kalau
1: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama itu pidana dan perdata ya.
0: Nah saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarak. Itu ada pelanggaran hukum nggak? Pidana nggak, Bu Cassandra? Para penjaga ini?
1: Iya. Pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa, ya sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa, terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya, ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV, jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang melakukan, lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu, lagi ngambil telurnya gitu ya. Nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati, ya tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang ya itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
0: Iya gitu. Sama kayak drama Sapu Merah, oh nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Cassandra.
1: Iya, nah, itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV nilahi ta'allah, ya. Tapi ada orang yang bilang, nggak kelihatan, Tuhan juga ngeliat ini, gitu.
0: Bu Cassandra, terima kasih banyak atas waktunya. Psikolog klinis forensik, Cassandra Putranto.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma, melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

26 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

saat ia mencetak hat-trick 9 ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Wolfsburg mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Wolfsburg mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: internasional.
1: Tapi ya tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Bung Tajudin, salam olahraga. Jaya Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya, dengan format 48 tim pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
2: Kita bicara kualitas baik secara tim maupun individu sangat sangat baik, menarik ya. Bahkan ada yang lapar nonton. Ya. Ini karena panjang ya, yang pertandingannya banyak tim ya, sangat menarik sekali,
1: sangat Mbak. Menarik ya. Oke. Baik. Bung Tajudin, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya. Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
2: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim mudah.
1: Oh iya. Ya, jadi kita ya 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana Bung Tajudin?
2: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
1: ya,
2: itu kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlangsung dengan Piala Dunia. Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama, timnya banyak yang 1-8 kan, yang daripada yang
1: berdasarkan. Cukup banyak ya.
2: Nah, cukup banyak. Nah, ini perjalanan panjang, para pemain ini yang diperkerukan itu total dan utamanya.
1: Ya, kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
2: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah, tapi Maroko juga punya kualitas mental pemain yang kelas kesehatan, bertabur bintang banyak untuk di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang waktu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda. Jadi Hakim itu menurut saya seperti sangat ya, pada pertahanan gitu. Okay. Dibantu oleh teman-teman ya. Makanya secara tim kualitas individu dan tim saya pikir Maroko lebih unggul.
1: Ya baik. Nah, sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya Bung Tajudin untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
2: Ya, peluang sudah itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, harus psikologis ini.
1: Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin mungkin bisa bergeser kembali ya. Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
2: Baik, Mbak. Ya. Ada satu lagi yang saya ingin lihat Maroko bermain itu. Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya hari ini.
1: Seperti apa, Cok? Nah,
2: ibu mereka gitu, ada tegur. Jadi itu yang bikin kita merinding kalau ada seorang ibu. Nah, itu kan luar biasa, apapun sukanya, apalagi kepada sahabat. Jadi dari zaman dulu, waktu saya jadi pemain itu, kadang pihak telepon minta doakan biar menang. Dan itu insyaallah biasanya karena di situ kita melihat Maroko itu loh, secara anggapnya kekuatan kita.
1: Oke, Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
2: Kalau menurut saya tidak terjadi pun.
1: Tidak ya.
2: Karena Maroko melakukan pentingnya kalau waktu melawan Belanda mereka memang berpemainnya total football. Untuk melawan Kanada saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan perbincangan dan melakukan sampai event yang sangat rapi.
1: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin skornya juga ya.
2: Rata-rata jago Maroko ini namanya.
1: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu dia tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
2: Iya, memang Maroko main. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
1: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Prancis ini dari awal, waktu saya di wawancara pertama, dan dari awal masih jagokan Prancis. Oh, sebelumnya, ketika mulai, saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan. Prancis di dalam Piala Dunia.
1: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
2: Prancis Paraguay 2-0 bisa lebih.
1: Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Bagaimana sepak bola, Bung Tajudin?
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan membungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga.

Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia

0: nasional.
1: Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Oriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay-Prancis.
2: Paraguay-Prancis, ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya. Kalau bahasa
1: anak mudanya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan. Sementara Paraguay itu sebaliknya. Mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih. Kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika, di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal termasuk subur loh ya.
2: Betul. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya Bung Reka?
2: Demam panggung. Demam panggung saya yakin tidak. Hanya memang itulah dia nama sepak bola ya. Kulit bu apa segala sesuatu pasti bisa terjadi dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian. Menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan, tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi, ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya, oh gitu.
2: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai dua kali babak menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Geragah?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, gitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis Telaver, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik, tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided dan benar-benar satu sisi Prancis saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oke, kalau gitu nanti
2: ya keduanya sama-sama mendukung Prancis ya, jadi
1: satu yang saya satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong, kalau Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya 2-1
2: ya. Tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan. Ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya, lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu. Jadi lebih banyak
1: faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit saat adu penalti itu memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina, maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun pasti, siapapun Messi pun pernah gagal
1: penalti.
2: Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing to lose. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktikan dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif, sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Ensus yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe, dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box-to-box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Oke, ya jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1, masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia, Prancis 1-4, Prancis, Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan, walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu yang itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an.

0: jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
1: Saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running. Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan lari sini, betul.
0: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
1: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia. Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap, dia di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Caceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Caceres melawan Barcola atau Caceres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Caceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay, alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
0: tiga orang itu,
1: Dembele, Mbappe dan juga Dewe atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas begitu, Bung Kadir.
0: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik. Tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam, agak bingung juga.
1: Betul.
0: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Oh, prediksinya berapa nih? Berapa nih, Bung Raga?
1: Prediksi 2-0.
0: 2-0 ya.
1: Prancis, iya.
0: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Demikian mendengar pemerhati sepak bola, Raga.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pertandingannya, kita akan bahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis nanti strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga Bung Juprianto.

0: lagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya minimal ya.
1: Rata-ratanya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 4 tahun lalu, Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di tubuh Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Roque Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Roque Santa Cruz ada juga Nelson Jairo Valdez yang juga jadi andalan, tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya, bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan pertama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lagi. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bacola juga muncul juga menggeser Desiree Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diprediksi akan menjadi pemain inti buat ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol, dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 asis dan bersaing ya, bersaing dengan Lionel Messi yang kita lihat kejar-kejaran dengan Lionel Messi, yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 asis, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan asis sejauh ini di Piala Dunia 2026. Di yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 asis. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 asis. Jadi 3 pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama, tapi mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang. Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
0: Iya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan pembuatan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu, tapi ya, kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini?
1: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas dan bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, begitu bola masih hilang, kemudian para Paraguay ini memang sangat-sangat agresif. Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk itu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, yaitu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
0: duel one on one-nya.
1: Dengan duel one on one. Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini yang perlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis, karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sangat bersih, kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
0: Iya, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya Bung, ini silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silahkan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Tanjung, kali ini jagoin siapa Pak Tanjung nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi Malaysia 3-0, saya tadi 2-0. Ini Prancis calon juara, ini saya 2-1 untuk Prancis ya.
0: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Orang bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
0: Iya.
2: Ya, ini sama siapa komentar kita?
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
0: Brazil jam berapa?
1: Brazil masih besok, Pak.
0: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
1: Enggak, enggak jam. Kata kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu. Pagi. Oh, iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RRI kan?
0: Iya, disiarkan.
1: Pasti, Pak, pasti. Ya.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil. 2-1, ayo bela, Joni.
0: Jaya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi Bung Sabil, selamat pagi Bung Jupri Alexander.
0: Selamat pagi Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya Arifan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona konmebol peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Incumbo kan, kalau di depan kalau di belakang kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar Erubereti, kalau pemain belakang sama sebagai kawan. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya, karena
0: tidak ada yang nonton. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpahin kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Satu juga Bung Supri.
0: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, kalau kapannya 3-1 untuk Prancis.
0: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih yakin menang 3-1?
4: Oh, yakin dong. Ini tim anu nanti tim Beli aja bisa masukkan 2 ya. Yakin itu 3-1 lah.
0: Oke, okay, kalau gitu. Baik, Mas Arwi. Selamat pagi, jaya selalu, Pak. Selamat. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bu Sabir.
0: Iya, gimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok ya. Istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabir.
0: Oh, pada gua ini.
5: Bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
0: Yeah.
5: Tapi setidaknya Prancis juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya.
0: Iya.
5: Waktu laga Jerman gitu. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira apa Gabriel apa Los dengan Julio itu yang bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu.
0: Oke.
5: Itu saya kira itu aja. Ya.
0: Baik, kalau itu Pak Andi. Terima kasih prediksinya. Ya betul sekali ya, mungkin para gue juga kita tidak tahu bola itu bundar Bung Jupri ya.
1: Segalanya masih bisa terjadi.
0: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih, kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari yang sudah ada di daftar semua pemain Bung Jupri?
1: Ya kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almirón dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam memodeli di tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Perubahan yang dilakukan di Deschamps mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki, Desiré Doué. Jadi banyak pilihan gitu yang saya lihat memang di kubu dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi jika Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah, untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang gitu dan dari Paraguay.
0: Iya, Olise adalah kunci yang Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Jepri, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
6: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
0: Iya, skornya?
6: Tetap, kadang-kadang orang itu kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sudah. Disitulah kebobolannya di situ. Saya menyerang dan bertahan, baiknya. Makasih, Bung
0: Sabil. Oke, gitu.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, baik Pak Toto. Mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni, Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Pagi Mas Kapil, Pak Gabriel Alexander.
0: Iya.
7: Mbappe dalam memburu sepatu emas, kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 mas, harusnya mas. karena si Dembele itu kan ya kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, jadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
0: Iya, ternyata 3. Oke, Farhani, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0, baik Farhani, terima kasih. Saya selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jufri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jufri?
1: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat melawan Jerman hanya 25% ya, artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola, hanya mereka fokus untuk bertahan, karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan lawan Jerman, dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman, Kai Havertz dan juga Nico Tomade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya, jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
0: Ya. Baik, Bung Jufri, mungkin terakhir, seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman?
1: Ya, ya.
0: Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
1: Ya, saya memprediksi memang Prancis akan mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Bleu ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran tiga pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay, dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik, jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justrunya akan berbahaya.
0: Iya. Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu Bung, dari situasi counter attack misalnya? Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
1: Ya kalau kita lihat kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9, jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free loan lewat perannya. Dia akan banyak
0: maju mundur,
1: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman, karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya. Itu tadi untuk bisa mereka bisa cepat unggul, dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
0: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
1: Bagus, betul.
0: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif. Di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya Bung ya, untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
1: Ya saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita kemarin lawan Jerman mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mencoba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka error yang dilakukan oleh pemain Prancis, dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan
0: tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan gitu. Kita tidak ingin melihat itu, tentu saja kita ingin para gue-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat saat ini, bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan. Pertahanan dari Paraguay sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan kosong umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh Mike Magnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada William Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan di sana ada Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Simulu Gawang kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi di gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri serang dari Prancis. Ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan serang dari Prancis. Ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Kunde, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis dan di sana ada Kunde nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama tarik lagi kepada Kone, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang ditujuk tadi masuk oleh Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi masuknya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Markola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan. Ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay. Di sana Julio Enciso, namun kembali juga mampu direbut. Ada pemain dari Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Tampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengedik-ngelik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang, oh di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis, dan tuju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McMacNon nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada McMacNon nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggirim bola pelan-pelan dia, melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba mengasuh bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba bekerja sama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masih kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay, namun kini penguasaan bola, Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé, tarik lagi ke padang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay, Ousmane Dembélé ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay, masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis, di sana ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, di sana ada Dekne, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay, tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembélé, sudah lakukan sebelum gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliuk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Dekne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana William Saliba tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Kondo tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Urban Kondo-Kone mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi kepada Dayak, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot, penyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Celeste, nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Jadi tujuh ada William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Kone, kerjasama 1-2 bersama Manu Kone, menahan bola sejenak Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Kone, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Kone, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada di sana. Kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti, William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso, dari sektor kanan masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja lodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis dengan tenang. Kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih menantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah ada Kone. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Konde, Konde tarik lagi ke kanan, di sana ada Kone, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih belum, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung sejak ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun dia berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
9: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Sulgis Tantasar tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cock duel. Kali ini ada Julio Enciso, Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso, Enciso menyisir dari sebelah kiri, Julio Enciso masih kesulitan, Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Kounde. Jules Kounde kembali melebar kali ini kepada Mikel Olise, Mikel Olise berbahaya, penyerang dari sisi kanan melewati dua orang pemain, back pass ke belakang, kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Kone, Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele, Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali mendengar terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke-11 detik ke-17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan, dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi cock duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay, kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza, Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone, dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias. Matias Galarza, nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah kita nantikan saja benar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Yulis Konde. Yulis Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain berbahaya. Michael Olise namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI masih 0-0 kali ini, walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewat 3 setengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali mendengar gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis, hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka rekan, membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri ada Lucas Digne. Digne masih bekerja sama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone melewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Balcola. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne tidak mampu tadi. Tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun mengontrol bola dengan baik, berhasil dikontrol dengan baik tadi, tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil ini pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali mendengar bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi sebuah serangan dari Michael

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Minggu 5 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih kamu pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat harusnya ya. Dan senang banget nih teman Pro 2 bisa balik lagi ya mengudara di Pro 2 RR di Cirebon untuk nemenin kamu edisi Minggu 5 Juli 2026. Di sini Uca bareng sama Samara nih ya. Itu siap nemenin kamu nih Uca, dan rekan teknisi ada Samara yang bakal nemenin kamu ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti ini kita juga akan ada Mutiara Pagi ya di jam 6, di jam 5 sampai jam 6 ini. Juga Uca bakal nemenin kamu juga di program Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 dengan informasi-informasi menarik nanti di jam 6 sampai di jam 10 nanti. So teman Pro 2, maka dari itu tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola. Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dan pendengar setia Mutiara Pagi. Di Mutiara Pagi kali ini edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan tema hari ini Asodakotu Tadfaul Bala, yaitu sodakoh itu menolak cobaan. Dan pagi hari ini juga kita udah barengan sama Pak Ustadz Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI. Uca sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam. Ayo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik Pak Kiai pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan juga untuk teman Pro 2, untuk kamu yang nanti mau bergabung, kamu bisa melalui live chat YouTube kita ya di RRI Cirebon ataupun chat WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Dan untuk pembukaan pagi hari ini kita langsung aja dengerin uraian dari Pak Kiai ya. Silakan mangga Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah Al-Adim. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih bisa mendengarkan RRI Cirebon. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini, kita selalu bisa menyimak di acara Mutiara Pagi di Pro 2 RRI Cirebon. Semoga pendengar semua dikarunia oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita menyampaikan tentang sodakoh. As-sodakotu tadpa'ul bala, bahwa sodakoh itu adalah untuk menolak dari segala cobaan, menolak dari segala ujian. Oh gitu ya, betul. Ya Allah, di bulan Sapar ini ditradisikan dengan budaya yang kita laksanakan, yaitu sedekah apa ya, bulan surah sedekah bubur surah, bulan Sapar sedekah apem cimplo, bulan Maulid sedekah sega kuning.

0: الله على ياسين حبيب الله. Budaya yang sudah dilaksanakan warga Cirebon senantiasa dilestarikan. Dalam usul fikih mengatakan al-adat muhkamatun, adat itu harus dilestarikan. Nah, tradisi adate wong Cirebon, baik dari kalangan keraton ataupun warga Cirebon, kalau bulan sura itu biasanya tradisi gawe bubur sura. Mengikuti ajarannya siapa? Mengikuti ajarannya Nabi Nuh alaihi salam. Oh, begitu. Di saat Nabi Nuh dapat banjir tsunami, wa ugriqa qaumun Nuh, dan Allah mengkeramkan kaumnya Nabi Nuh, wa anjallahu Nuhan wa atba'ahu, dan Allah menyelamatkan kaum umatnya Nabi, kaum yang mengikuti Nabi Nuh dan bersama Nabi Nuhnya. Ya Allah, karena umatnya banyak yang membangkang, akibatnya terjadilah banjir tsunami yang begitu dahsyatnya. Alhamdulillah, umat Nabi Nuh selamat, kang jumlahnya 40 yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Sebelumnya Nabi Nuh memberitahu kepada Allah memberitahu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, orang-orang yang ikut kepada kamu, wong-wong kang pada milu ning siraku, kang nurut ning sira, gagian sira gawe perahu, bikin perahu, lalu perahu mau, siap-siapkanlah membawa bekal apa yang kau bawa nanti. Dilala kersane Gusti Allah, datarlah banjir tsunami. Zaman 40 dina 40 bengi, hujan tidak ada berhenti-berhentinya. Datanglah banjir tsunami yang begitu dahsyat. Alhamdulillah, Nabi Nuh berserta pengikutnya pada numpak perahu. Nah, pada tanggal 10 Asyura, wa anjallahu Nuhan wa atba'ahu, Allah menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikut-pengikutnya yang ada di perahu. Wa ugriqa qaumun Nuh, lan Allah mengkirimkan kaumnya Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh ngomong, wahai pengikutku, ada apa Nabi Nuh? Kau selama 40 hari, 40 malam naik perahu ini, selamat dari banjir tsunami, lihat teman-teman kamu sekarang sudah tewas. Sampai anaknya sendiri yang namanya Kan'an juga tewas. Sekarang mau tanya, adakah sisa makanan yang kau bawa tadi? Ada. Ada capu, ada ganyong, ada tales, ada bolet. Ya udah, kita kumpulkan jadi satu. Nah, itulah yang lalu dibikinlah namanya bubur surah. Bubur sura, betul, alhamdulillah, bokobokobok bubur radio bokobok, jadi bubur sura. Kemudian sedekah yang kedua di bulan Sopar, bikin apa? Bikin apem. Apem jare wong Cirebon, jare wong Tegal, jare wong Brebes, jare wong Dramayu, cimplo. Oh gitu. Ini mengikuti ajaran siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apem iku lakarasae. Ya Allah. Nabi kita Nabi Muhammad punya anak lanange telu, wadone papat. Lanange telu Qasim Abdullah Ibrahim, wadone papat Fatimah Jenab Kulsum Ruqayyah. Ya Allah. Qasim Abdullah Ibrahim meninggal di bulan Sopar. Begitu juga perempuannya empat, yang meninggal tiga, yaitu Zainab Kulsum Ruqayyah. Lalu masih hidup satu, yaitu Siti Fatimah. Belum lama kemudian meninggal lagi istrinya yang bernama siapa? Siti Khadijah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu sedihnya Rasulullah, wajahnya pucat. Makanya bahasa sopar-soparku, bahasa Arab, bahasa kitaiku, pucat, pupias, tidak kelihatan cerah. Makanya apem warnanya putih, dimakannya enggak enak, lalu dibikin kincau, kinca, supaya apa? Ada rasanya. Di saat Rasulullah sedang bersedih, sahabat Abu Bakar tanya, "Ya Rasul, ada apa? Aku melihat wajahmu kok pucat sekali. Bagaimana tidak sedih ya Abu Bakar? Anakku yang 3 laki-laki meninggal. Kemudian yang 3 perempuan meninggal. Setelah itu istri yang tercinta yaitu Khadijah pun meninggal. Ya udah, jangan bersedih Rasul. Ada apa Abu Bakar? Saya punya anak perempuan yang namanya Siti Aisyah." "Oh gitu. Ya udah, kau nikahi itu Siti Aisyah. Sarung ilang bisa tuku maning, wong wadon ilang bisa ganti maning." Ihi. Nah, ternyata Rasulullah nikah lagi dengan siapa? Siti Fatimah. Siti Aisyah. Jadi anak 7 yang masih hidup, 1 yaitu Siti Fatimah. Nah, itulah mengikuti jejak Rasul. Sodako di bulan Sopar, nanti sedekah di bulan Maulid, yaitu bikin nasi koneng. Nah, ini intinya satu. Bulan surah sedekah bubur surah, bulan Sapar sedekah apem cimplo, bulan Maulid sedekah sega kuning bagi wong kang luru ganjaran. Satu. Yang kedua, intinya sedekah itu apa? As-sedekah itu tadba'ul bala, bahwa sedekah itu adalah untuk menangkis dari segala cobaan, dari segala musibah, segala mara bahaya. Nah, disinilah intinya. Maka orang yang banyak sedekah, insya Allah dia akan diberikan keselamatan oleh Allah. Tapi orang yang tidak pernah sedekah, alias bakhil, ba'idu minallah, ba'idu minannas, jauh dengan Allah, jauh dengan manusia. As-saqiyu qaribu minallah, qaribu minannas. Orang yang banyak sedekahnya, insya Allah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Begitu yang kita sampaikan. Silakan Nok Zawza untuk bisa interaktif.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai atas uraiannya. Dan untuk teman Pro 2 atau pendengar setia Mutiara Pagi, kamu bisa langsung bergabung lewat live chat YouTube kita ya, di YouTube channel RRI Cirebon, ataupun di WhatsApp kita di 0811 20 20 937. Ini udah ada yang menyapa nih Pak Kiai di YouTube kita. Assalamualaikum, masih disukai nikmat sehat walafiat dan sangat hadir menyimak tausiah saking ria Pak Kiai kesuwun pencerahannya dari Sumadi. Lalu juga ada dari mana nih? Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret Haji Sujas.
0: Hai, Pak Kiai.
1: Dan mungkin ini Uca mau bertanya buat Pak Kiai nih ya. Kalau sedekah tuh Pak Kiai, itu bisa dalam bentuk apa aja sih Pak Kiai? Apakah senyuman itu bisa dimasuk ke sedekah? Atau kita kalau ngasih makan hewan itu juga termasuk gak sih Pak?
0: Iya, banyak-banyak cara. Banyak cara menuju sedekah. Banyak cara menuju sedekah, betul. Sedekah yang kita lakukan itu caranya banyak. Ada yang berbentuk dengan harta, seperti apa yang tadi diberikan, harta kita ada yang berbentuk jiwa. Kita juga datang ke tempat pengajian, kita datang ke tempat sholat, itu merupakan sedekah. Nah, bi amwalihim wa angpusihim, dari hartamu dan dirimu. Paling rendah-rendah, bener apa yang dikatakan Dok Jauh-Jauh, bahwa atabassam as-sedekah. Senyum itu adalah merupakan sedekah. Jadi bentuknya begitu. Senyum baik lu, iya, makanya banyak-banyak senyumlah. Seperti Nabi kita yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Nabi kita Nabi Muhammad, setiap berjumpa dengan siapapun harus menampakkan wajah yang berseri-seri. Itu begitu Nak Jauh-Jauh.
1: Oke. Dan juga nih, kalau sedekah itu diutamain sembunyi-sembunyi atau gimana sih Pak Kiai?
0: Sedekah itu memang bagusnya wasirron, dengan sir, artinya dengan sembunyi. Jadi gak usah diomongkan kepada orang lain. Nanti takut riak. Nah, itu sodako yang bagus adalah sodako sehingga tangan kanan sodako, tangan kiri tidak bisa melihatnya. Bahasanya begitu. Maksudnya kita memberikan sodako itu jangan sampai wong sejen kaweru. Cukup hanya orang yang menerima dan orang yang memberi dan yang menerima saja, begitu berdua.
1: Nah, kalau misalkan sekarang kan banyak banget konten-konten orang yang berbagi gitu, itu gimana kalau menurut Pak Kiai sendiri?
0: Berbagi
1: Pak Kiai.
0: Kupingnya waduh bisa. Iya. Berbagi konten-konten, ada satu sisi positif, ada satu sisi negatif. Sisi positifnya supaya kita ini benar-benar bisa ikut memberi contoh kepada dia, bahwa kita sodako ini akan membawa keberkahan dan membawa keselamatan dan menjauhi dari segala musibah. Sisi negatifnya ya tergantung niatnya ya. Kadang-kadang kepengen dipamerkan supaya ambiran hilang.
1: Atau ada orang yang sirik malah nanti.
0: Ya orang sirik sih bawa alam ya, ada ya. Itu aja urusan dengan Allah tuh pahalanya itu hilang. Karena kepengen di alam sih, aduh hebat yo, anu sih hebat yo. Oh nah itu begitu. Kadang-kadang menjadi gugur pahalanya itu.
1: Oke. Kalau untuk sedekah terbaik itu diberikannya saat apa sih Pak Kiai?
0: Kapan saja waktunya.
1: Kapan saja.
0: Tidak ada waktu tertentu. Di mana kita berjumpa, syukur-syukur nih bulan Kinkisura. Selalu kita menyantuni buat anak yatim piatu.
1: Oke. Nah, juga ini nih, kalau misalkan kita memberikan pakaian bekas yang udah gak kita pakai atau masih layak lah, itu nilainya sama gak kayak kita ngebeliin barang baru untuk orang lain?
0: Okay. Ya, tergantung yang diberinya ya. Kalau yang diberinya itu dengan tulus, ikhlas, ya, maka pahalanya sama. Tapi kalau yang dibelinya, aloh, pakaian kayak kainin di nanang kita. Oh, kadang-kadang kan orang kan gitu ya. Yang diberinya maksudnya tuh. Engkau diberi pakaian tapi ngelendeng. Wis blesak kayak kainin bae anu-anu. Ya udah aja. Jangan sampai kita ngelendeng. Rezeki ditampik dari wong Cirebon kah? Oh, non beli. Aja sampai rezeki ditolak.
1: Oke. Nah, tadi kan juga kalau dari kata Pak Kiai tadi, sedekah itu bisa menolak bala. Nah, kalau ini tuh cara kerja menolaknya itu secara keimanan tuh kayak gimana sih Pak Kiai?
0: Maksudnya menolak itu dalam arti kita ini terhindar dari sesuatu ujian dan cobaan. Kaligane kah? Jare wong Cirebon si kaligane lu. Kabe batur kedang dilalai lu, alhamdulillah. Oh, dengan sodako ini, maka alhamdulillah barokah wong sodako. Jadi ujiannya kab ado jauh. Jadi makanya lamun ana wong dipai ujian cobaan apakah lo kan ini anak ini anak ini aja nyalakan Gusti Allah, salahkan ngawake dewek. Jangan menyalakan Allah. Pada intinya sih uang dipai ujian dan cobaan itu adalah Allah sangat sayang, Allah sangat seneng ning wong kang dipai ujian tuh. Diingatkan oleh Allah supaya dia kong sadar, kong insaf, begitu. Tapi manusia kadang-kadang nggak nerima dengan ujian tersebut. Apa salah saya? Anu saya, kok saya dikasih ujian macam-macam? Nah inilah, jadi kita diambil hikmahnya saja, begitu.
1: Berarti dijauhkan dari bala tersebut.
0: Bala.
1: Apakah atau juga musibahnya itu tetap terjadi, tapi dampaknya diringankan juga nggak sih pakai atau dijauhkan
0: jadi,
1: aja?
0: Jadi yang namanya maune batur kenang mengkene dilae dheweke selamat. Barokah ya Allah semono apa-apa ya, tapi temannya sudah pada kenang apa tapi dia selamat juga. Nah inilah barokahnya. Ya ini kan urusan Allah ya. Kembali kepada Nabi itu bersabda demikian tuh seakan-akan tuh mau mengingatkan kepada kita. Ada kepengen selamat kangake sedekahe. Kayak Pak Jujas loh, bersama istrinya, wah orang yang dermawan. Itu hebatnya disitulah kelebihannya orang yang sedekah tuh. Masya Allah hebatnya loh. Makanya minimal ya alhamdulillah ada sesuatu. Mumpung jangan sampai di saat wong pada sugi ngegem. Makanya kata Nabi asakiu koribu minallah. Orang dermawan iku pasti disayang sama Allah. Asakiyu koribu minan nas. Wong dermawan bakal disenangi manusia. Sekarang jangan jauh-jauh. Jauh-jauh punya teman. Temannya itu dermawan. Pasti jauh-jauh kan seneng ya? Aduh, seneng teman. Orangnya dermawan, orangnya anu. Ya minimal senyum, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau punya teman, wis wonge medit, kucrit, jidoke growong, mehere hese. Cap cahe, lakatehe, ya jauh-jauh juga bukan tambah seneng kepada teman. Hari dia kayak kita nyaluke, hari dia kayak kita nyaluke pengen dipahi, hari dia kayak deweke. Nah itu kan kelihatan dari kita gitu aja. Apalagi pandangan Allah. Makanya asakiyu koribu minallah. Orang yang dermawan tuh pasti sayang sama Allah. Asakiyu koribu minannas. Orang dermawan pasti sayang manusia. Al-bakhil ba'idu minallah. Orang yang medit kucrit meherehese jauh dengan Allah. Al-bakhil ba'idu minannas jauh dengan manusia. Tuh Allah saja jauh dengan orang-orang yang meherehese. Bener tak mau? Medit tuh bahasa Sundanya meherehese.
1: Enggak tahu.
0: Di wong Sunda ya anu ke bahasa bukan. India. India ya.
1: India.
0: Sahara meherehese ku.
1: Meneketehe tapi.
0: Iya menekete. Ya wis mengkono niku lah.
1: Nah, kalau biar kita tuh ikhlas gitu, menumbuhkan rasa ikhlas pas mau ngasih sesuatu biar enggak ada perasaan sayang atau eman-eman harta sendiri.
0: Nah, kalau memang demikian jangan. Kalau emang ada rasa eman karena kita makannya cuma sedikit, itu kan yang namanya sedekah barang lebih. Kalau kita lagi butuh, tidak ada uang, ngelendeng. Jangan. Jadi yang namanya sedekah itu barang lebih. Hari dewek-dewek kurang, coba misalnya nginum semenis ya, makanan segini ya. Ya Allah, saya akan mau dikasihkan sama teman gimana? Saya juga masih butuh. Ya udah jangan. Yang namanya sedekah itu barang lebih, barang ada sisa, barang berbagi itu kan begitu. Kayak kolak, kulang kalengnya seperapat, gulai seperapat, banyu rong ember. Kan kebagian semua, wah sahara. Ya iya boleh, hampir kebagian KB. Bagian kulang kalengnya lor sahara. Mana lo, banyu rong ember, wah udah dimakan banyu ya. Banyu koleknya lo.
1: Berarti emang tetap harus ngutamain diri sendiri.
0: Iya,
1: dulu.
0: Iya, diutamakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dahulukan dirimu sendiri. Kalau memang sudah ada lebih, maka berbagilah kepada teman. Aja dewek masih kurang.
1: Oke. Dan nih, misalkan kalau orang ada yang rajin sedekah Pak Kiai, tapi itu tetap kena musibah bertubi-tubi, apakah berarti sedekahnya itu gak mempan atau ada hal lain?
0: Bukan karena gitu, tidak gimana? Mempan. Karena Allah memperingatkan saking senangnya Allah kepada kita. Iya, padahal kita rajin sedako ya, tapi anggar bayi ujian makinin-makinin. KB manusia kurip diuji. Dicoba. Tapi ujian itu bukan semata-mata Allah murka. Bukan Allah benci, tapi Allah sayang kepada kita. Jangan disalahkan apa-apa. Nah, kita kan tinggal mengontrafeksi. Hasibu qobla an tukasabu. Koreksilah dirimu sendiri. Apa yang pada diri kita kurangnya tuh? Apakah saya ongko sedekah? Apa? Sembayangnya males. Bisa diingatkan sama Allah. Oh, namle. Ya contoh, aja doa-do. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang kaya, dermawan. Tapi iblis tuh benci. Ya Tuhanku, ada apa? Saya benci sama Ayub. Lu kenapa sih? Dia orang kaya, tapi dia tuh dermawan. Saya benci. Lalu apa yang kau ingin? Saya akan bakar itu kerbau, sapi dan ayam dan kemudian rumahnya. Setelah dibakar Ayub, itu kebo sapinya udah dibakar. Dia jawab, wahai iblis, innamal amwalu amanatullah, harta itu titipan Allah. Kalau Allah sudah mengambil, saya pasrahkan semua. Operdome, marah besar iblis. Datang lagi kepada Gusti, ada apa lagi? Kamu tuh masih kurang penasaran, betul. Ada apa? Saya ingin anak-anaknya tuh saya bunuh. Anak-anaknya lagi isuk-isuk sarapan. Namun cerbonnya sarapan docang, sarapan segat nasi koneng, nasi lengko. Namun dermayu sarapan geblog. Masa ngerti ya geblog ente? Sahara geblok ngerti boleh? Wah, geblok boleh ngerti. Boleh capu di jekencok ya. Nangkotuli di pai kinca, arane geblok. Dudu goblok, geblok. Tadi capu boleh gak? Nah itu, sarapan geblok, blengep. Blengep boleh ngerti, wis lah, makanan angening. Nah itu makanan-makanan itu. Lah, lagi sarapan esok di istiad modar, cekek istiad modar, cekek istiad. Anaknya 11 meninggal semua. Ayub, ada apa iblis? Anakmu sudah saya bunuh. Kau tetap aja sholat. Kata Nabi Ayub jawab, innamal auladu amanatullah. Anak itu titipan dari Allah. Kalau Allah sudah mencabut, kalau Allah sudah mengambil, saya pasrahkan semuanya. Operdome, mengkelahi iblis. Datang lagi, ya Tuhanku, ada apa iblis? Saya ingin minta lagi, satu lagi, ada apa kau? Minta tolong ya Allah, akan satu beri penyakit, namanya borok cikrok. Nah, masa ngerti ya borok cikrok? Cara? Woi, borok cikrok ngerti beli?

0: Ini nafas, Aang tidak mau putus sholat. Begitu hebatnya. Beli kayak kita, aja kaya, godong ganggeng, cukule, musim rendeng, kon sembayang, beli kiyang, alasane endase puyang. Oi, masya Allah, kusuh temennya. Lakang lirik-lirik ke, sampai. Iya. Begitulah hebatnya. Nah, itu ujian. Apakah Allah murka sama Ayub? Tidak. Tidak. Saking cintanya Allah kepada Nabi Ayub. Begitu dasarnya, innallaha idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, ibtala, hamba itu diuji, dicoba, sobaro, sabar. Alhamdulillah Nabi Ayub. Kalau ujian itu diberikan lalu disabar, ghafarallahu dzunubahu, maka mereka diberikan ampunan segala dosanya. Oh, begitu. Jadi Allah juga karena dia sabar. Kang manusia rata-rata apa dipai ujian cobaanku beli sabar. Rata-rata mengkonon. Aduh, wes. Contoh, Neng Pauza diputuskan sama pacarmu. Tega-teganya. Dia memutuskan dengan SMS atau dengan WA. Ya Allah, tidak ada omongan sama sekali. Lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, diputuskan begitu saja. Lalu apa? Sampai kau bunuh diri. Berarti beli sabar. Bunuh diri di bawah pohon ciplukan.
1: Ciplukan.
0: Ngerti atau berlara? Ciplukan. Masa ngerti ya godong ciplukan? Daun ciplukan. Ya Allah, saya demikian. Saya diputuskan sama pacar saya. Cuma hanya dengan kata-kata WA. Dengan kata-kata SMS. Lebih baik saya bunuh diri kalau begini. Hidup tiada arti. Lebih saya bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Tahu pohon ciplukan? Lah, Sahara, ciplukan, baru beli ciplukan. Baru. Ciplukan itu dohonnya pahonnya kecil. Cilik. Baru-baru bunuh diri ya. Oh, kodong ciplukan. Dede-dede mega rumah. Ciplukan. Ya kalau pahon jati kan tinggi, itu ciplukan. Ya, boro-boro bunuh diri. Ya, sampai demikian, ya Allah, kau tidak sabar. Tidak sabar itu. Kalau orang sabar, ya Allah, Tuhanku. Pacarku memutuskanku. Hanya cuman SMS atau dengan WA. Semoga aku diberi kesabaran, ya Allah. Nah, ini. Kalau kita diberi kesabaran, ghafarallahu dzunubahu, mudah-mudahan dosanya diampuni. Diambil hikmahnya. Allah tuh berarti belum menjodohkan kepada kita. Karena dengan dia berarti golongannya cowok-cowok playboy. Cowok playboy. Ngerti beli cowok playboy. Tukmis. Ngerti beli. Ngerti tukmis. Anak batuk klimis. Tukmis arahnya. Tapi hari benar-benar wong lanang setia sih. Sayang. Oh adindaku. Ada apa? Iya. Jadi mau sudah kan manggilnya Aa ini ee. Lamun Jawa kan Aang apa nok ngono mle. Aang arep mendi arep ning senok kono ngono mle. Ari Sunda kan Aa apa ee? Aa wis ee durung. Apa sih atos? Bis kembali-balik lah, kecoprak bergaruan.
1: Oke, terima kasih Pak Kiai. Dan untuk teman Produa atau pendengar setia Mutiara Pagi, masih Uca tungguin ya, masih Jaza tungguin buat kamu yang mau bergabung. Bisa lewat live chat YouTube kita ya di RRI Cirebon ataupun di WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Nah Pak Kiai Uca mau nanya lagi nih, kita perlu gak sih ngasih sedekah tapi itu tuh memilih penerimanya gitu kan. Misalkan ada beberapa pengemis yang ada di jalanan. Itu tuh fisiknya kelihatannya masih sehat dan bugar. Nah, kalau kita sengaja menolak itu gimana Pak Kiai? Itu gimana?
0: Enggak apa-apa. Alasannya pe dewek kepor-kepore oleh. Padahal si Apanus Arum bisa melayu. Jadi melakukan kesot-kesot kan oleh.
1: Iya. Uh-uh.

Nah, kita tahu bahwa dia itu bukan asli. Bahwa ngepor-ngepor itu benar. Nah, hati saya tuh kayak memberikannya tuh kurang begitu. Jangan memberikan lagi. Daripada kita memberikan, hati beli ikhlas, lebih baik begitu. Tapi kalau dia asli itu benar-benar orang yang dalam kondisi tidak mampu karena apa, ada cacat atau apa, mangga.

0: Orang miskin, pret.
1: Oh, penyanyi siapa Sahara? Penyanyi siapa tuh?
0: Wah, bener gak tahu, Brad. Bimbo. Artis Bimbo tuh.
2: Oke, oke, oke. Oke, berarti emang boleh berarti kita yang memilih.
0: Tergantung kitanya lah. Kayak misalkan dia lagi amin kayak. Tapi dia diberi sedekah kita untuk apa? Mabok. Untuk membeli minuman.
2: Lu kalau ada yang maksa-maksa gitu.
0: Iya. Ya kita jangan, gak usah lah. Iya. Daripada kita memberi sedekah pada dia, dia hanya untuk minum-minuman.
2: Iya. Oke, oke, oke, oke, oke.
0: Berarti sama menolong dengan kemaksiatan kalau begitu sih.
2: Betul.
0: Wala ta'awanu ala ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kau dalam kebajikan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan jangan kau memberi tolong kepada perbuatan maksiat dosa. Oh, gitu.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Kiai. Juga ada anjuran gak sih Pak Kiai buat kita sedekah kayak di pagi hari atau waktunya gitu? Ada
0: nah itu kan kalau sekarang ada sedako di masjid tuh. Berbagi kalau pagi-pagi subuh tuh. Di masjid-masjid mengadakan sedako. Ada hadisnya ada. Hikmahnya ya banyak. Kalau kenapa di masjid-masjid kita harus bersedekah? Nah kalau di masjid-masjid untuk bersedekah di pagi hari, karena dia juga manfaatnya banyak. Satu, dari masjid juga memberikan makanan kepada orang yang mau sholat subuh. Di masjid mana-mana tuh ada yang semacam begitu. Seperti yang pernah saya singgahi itu di masjid mana? Di Pekalongan di sana. Di Pekalongan tuh masjidnya kalau habis subuh tuh pada ngopi. Habis subuh tuh semangat. Ada yang minum apa sapa jaburan kue nasi-nasi. Jadi orang-orang ya ya sampai punten ya namanya orang-orang dari jamaah, bukan dari jamaah saja. Malah orang-orang yang apa ya diawastani orang yang dah kalau orang yang tidak punya rumah tuh apa sih? Dalam bahasa Indonesia itu.
2: Apa ya?
0: Kalau yang punya rumah namanya kalau enggak punya
2: fakir,
0: rumah
2: fakir bukan ya?
0: Ya bukan fakir. Ya. Tunawisma.
2: Ah, tunawisma.
0: Iya, tunawisma ya. Betul, tuna wisma. Orang yang punya rumah yang lagi pepergi atau ya apalah gitu. Ada orang fakir, dia pada datang ke masjid kalau subuh salat. Tapi salat dulu. Setelah salat tuh pada nginum, ngopi, pada apa, enak dikasih buntelan nasi apa itu. Nah, itu bisa dari situ berbagi dari sodako infak yang diberikan dari hamba Allah. Lalu diberbagi. Ada lagi karena Jumat. Jumat kan ada nasi ya. Ada tapi kalau santri saya tuh milihnya senangnya tuh kalau ada masjid yang ada nasinya. Biar jauh juga.
2: Jumat berkah.
0: Iya iya Jumat berkah. Oh, Sahara Jumat berkah. Enak loh. Santri itu kan namanya mahasiswa santri ya. Wah, enak di masjid kan. Apa sih? Apa kan aku anak nasi ye. Lumayan oli mangan li idep-idep. Biasa mangan kan beli mangan li. Oli sing kono bae. Sembayange oli oli. Jumat berkah oli buntelan nasi kan. Alhamdulillah. Enggak apa-apa itu. Bagus.
2: Bagus berarti. Berarti kayak sedekah subuh gitu ya.
0: Iya kayak sedekah subuh. Nah itu yang sekarang membudaya tuh.
2: Oke. Nah misalkan kalau kita lagi cemas, gelisah atau punya firasat buruk, apakah sedekah itu bisa jadi semacam obat penenang untuk menolak hal buruk itu?
0: Ya kan namanya sedekah tuh kan yang tadinya sedih menjadi senang ya. Yang tadinya dalam galau, gaber. Gaber boleh. Gaber tuh galau berat. Kenapa sih? Karena mikirin nginum dawet, ningsor uwit, endas mumet ora duwe duit. Wis tanggal buda. Ndok bunker ning jero rantang, endas mblenger mikiri utang Sahara. Oh, gaber anane. Gaber galau berat zaman sekarang. Nah, itu bisa jadi yang tadinya pusing setelah mikir lagi apa lagi lama mikiri utang. Setelah itu ada yang ngasih sedekah. Alhamdulillah jadi senang juga. Syukur-syukur ada yang upai duit play. Lagi beli duit ada upai duit kan. Nah itulah dari sisi positifnya, maka dengan sedekah itu akan memberikan orang tuh akan senang. Iya. Kayak seperti orang yang belum makan dikasih makan, kan seneng.
2: Dan jangan bersedekah cuman karena takut sial, takut kena sial nggak sih Pak Kiai?
0: Enggak kena sial. Sial-sial apa Sahara?
2: Dan juga nih, kalau kita sedekah diniatkan pahalanya itu buat orang tua yang udah wafat, Pak Kiai.
0: Bisa.
2: Itu efek menolak balanya itu baliknya ke diri kita atau penolak azab bagi almarhum di alam kubur, Pak Kiai?
0: Dua-duanya. Bagi kita juga alhamdulillah jadi orang selamat. Dan kepada orang yang ahli kubur, alhamdulillah barokah sedekah anak kepada kita. Sodakoe dengan kalau harta, kalau nggak punya harta dengan baca Al-Quran. Dilalanya orang tua yang di alam kubur akan mendapat sinar cahaya dan dijauhkan dari azab yang di alam kuburnya. Bisa itu dua-duanya. Ya Allah, makanya niat sedekah diniati dua-duanya. Saya niat sedekah tapi diet untuk orang tua kita. Contoh, saya mau ngasih karpet, duitnya ini niatkan saya untuk sodako untuk orang tua kita, kan duitnya dari wong tua kita leh. Nah, wong tua kita juga dapat pahala, kita juga dapat pahala, begitu dua-duanya, insya Allah begitu.
2: Oke, baik Pak Kiai. Juga nih, kalau di sebuah hadis itu disebutkan bahwa sedekah menutup 70 pintu keburukan.
0: Oh, insyaallah.
2: Nah, menurut Pak Kiai sendiri, pintu keburukan akhlak apa yang paling rawan menyerang orang zaman sekarang? Gimana sedekah itu bisa membentenginya, itu gimana Pak Kiai?
0: Ya, hal-hal yang negatifnya banyak sekali ya. Ya, satu keburukan yang seperti dialami oleh negara kita, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir, tsunami, seperti bencana, seperti halnya, nah itu yang akan terjadi. Sehingga alhamdulillah dengan banyak orang yang sedekah, akibatnya bencana yang tadinya terjadi, hal-hal yang negatif tidak akan terjadi. Ya, contoh jauh-jauh ya, di negara Venezuela, LGBT. Iya. Hanya perbuatan LGBT. Iya. Ngomongin berakhir temen kayak si guru sarapan. Iya, maksudnya mengkonon Mas Sahara lo, maksudnya lo mengkonon dari itu Allah tuh nurunkan adab yang begitu sudah dasarnya. Seperti umatnya Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki saking mencintai, pedang karo pedang. Nah, dari situlah sudah menantang dengan azab Allah sehingga terjadilah bencana yang begitu dahsyatnya. Itu sudah membuktikan kunku lagi jarawang Jawa sih lagi dielingakan, diingatkan supaya kong sadar, kong insaf. Tapi manusia kadang-kadang naudzubillah min dzalik, justru hal-hal yang dilarang oleh agama. Duh, ya Allah, sampai demikian itu merupakan suatu azab Allah di dunia saja. Sampai watuk tekan kene-kene. Gitu. Nah.
2: Juga kan sekarang tuh lagi manaknya fenomena judi online atau pinjol yang bikin,
0: nah, itu yang jadi yang dikhawatirkan itu.
2: Ya, itu.
0: Kalau sudah judi merajalela, apa yang terjadi? Berarti kita akan menghancurkan negara kita. Akan membuat bahaya, akan bikin musibah di negara kita. Kalau kitanya jauh, insya Allah yang dikhawatirkan demikian. Naudzubillah. Makanya pemerintah ketat sekali. Benar. Berarti manusia setan lu, kaligane lu. Seperti negara-negara yang lain yang sudah dapat musibah banyak itu. Karena kebebasan itu yang selalu dilanggar oleh mereka. begitu.
2: Oke. Dan juga nih Pak Kiai, jika kita bersedekah kepada orang lain, lalu kemudian hari kita mengungkit-ungkit pemberian itu karena kesal dengan sikap orang yang kita sedekahkan mungkin ya. Nah itu apakah pahala sedekah yang udah kita berikan itu akan gugur?
0: Nah ini sini. Dalam Al-Quran tuh kan kalau kita sedekah jangan sampai mengungkit-ungkit, jangan sampai istilahnya ngelendang jadi unsur bonsi loh. Apa tabtulus sodakotuhu maka batal sodakonya, gugur. Diungkit-ungkit dalam Quran juga ada menjelaskan apabila kau memberikan sesuatu sodako, tuluskan dengan hati yang ikhlas, jangan sampai ngelendeng, jangan sampai ngungkit-ngungkit begitu. Sudah jelas dalam Quran juga ada itu.
2: Oke. Untuk teman Pro 2 atau pendengar Setia Mutiara Pagi yang mau nanya masih ucap tungguin nih ya, bisa di WhatsApp chat kita di 08 11 20 20 937, atau di live chat YouTube kita di YouTube RRI Cirebon. Nah Pak Kiai juga sebenarnya ucap tuh kalau sedekah tuh kadang suka random gitu Pak Kiai, milih orang di pinggir jalan gitu loh sambil naik motor.
0: Iya betul.
2: Ada siapa yang pantas ucap kasih gitu loh.
0: Iya dari lubuk hati yang dalam saja. Kita kalau memberikan ini ikhlas, lihat melihat kasihan hibah, terus kemudian kita ikhlas. Tapi kalau kita mau memberikan sesuatu kayak kurang, sergelah hatinya, jangan. Jangan.
2: Apalagi misalkan aku cuma ngasih dua makanan gitu kan sambil di jalan kayak, aduh kasih yang ini enggak ya, atau ada kayaknya ada yang lebih kasihan deh, cari yang lain gitu. Kayak gitu Pak Kiai, emang harus ikhlas ya pokoknya ya Pak Kiai.
0: Daripada kita ngupain ngelendang, tukang mabok, tukang minum, ketahu orang itu tuh. Wah, sebelah. Proses sudah kebelang nang baik.
2: Oke.
0: Jadi lihat positif dan negatifnya.
2: Oke. Dan Pak Kiai, apakah hewan peliharaan atau lingkungan sekitar kayak ngasih makan kucing liar atau menyiram tanaman itu juga?
0: Iya. Jadi yang namanya sedekah itu bukan hanya manusia saja. Kita punya binatang, hewan peliharaan, ayam atau apa. Kalau kita tidak dikasih makan, tidak apa, itu dosa. Begitu tanaman-tanaman kasih air supaya subur. Kalau kita biarkan aja, ya dosa, jangan seperti begitu. Jadi banyaklah, bukan hanya manusia yang diberikan sedekah, tapi makhluk-makhluk lain pun mereka ingin mendapatkan sedekah dari kita dengan cara ya tadi, caranya berbeda-beda begitu.
2: Kalau misalkan membagikan konten edukasi agama atau ayat suci Al-Qur'an melalui status media sosial, apakah itu juga aktivitas syiar digital ini udah dicatat sebagai sedekah jariah?
0: Bisa juga Pak Kiai. Bisa itu. Makanya di situ kan kalau yang baik tuh kata yang ngirimkan coba disebarkan gitu. Itu sedekah. Nah, kita membuang pulsa atau membuang WA kan namanya dari pulsanya ditekor ya. Itu juga sedekah, anggaplah pahala yang baik. Tapi yang bagus.
2: Iya.
0: Gambar-gambar kan bagus kok. Aja gambar-gambar parno. Woi.
2: Iya. Dan ini juga ada yang bertanya nih Pak Kiai dari Aziz di Weru mau bertanya. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana hukumnya jika seseorang bersedekah dengan niat spesifik meminta agar dihindarkan dari penyakit atau musibah tertentu yang sedang ia takuti? Apakah niat kayak gitu tuh diperbolehkan secara syariat atau justru mengurangi niat keikhlasannya Pak Kiai?
0: Boleh-boleh saja. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah yang saya berikan ini kepada seseorang, semoga sakitku diberi kesembuhan. Dengan demikian nggak apa-apa. Jadi ada semacam pamrih lah, ada udang di balik rempeyek, nggak apa-apa. Karena Nabi telah bersabda bahwa sedekah itu untuk dari segala musibah. Nah boleh-boleh saja. Alhamdulillah dengan banyak sedekah jadi kayak saya tuh sakitnya sembuh dengan izin Allah. Betul, karena engkau telah memberikan, mengingatkan kepada kita bahwa sedekah itu akan terhindar dari segala musibah dan akan menyembuhkan dari segala penyakit. Mudah-mudahan gitu.
2: Okay, baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Semoga Aziz terjawab nih ya Mas Aziz. Dan terakhir mungkin Pak Kiai untuk penutup, silakan.
0: Ya, terima kasih Sahara Wong Ayu Oza-oza. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan ini semoga kita semua terjadi apa menjadi orang-orang yang banyak bersedekah, wabil khusus Sumadi, begitu juga pendengar setia Bapak Haji Sujas, Bapak Ibah Jaroyati, begitu juga Bapak Kastia dan semua di mana saja yang bisa mendengarkan di Pro 2 senantiasa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu memberikan mengingatkan banyak-banyaklah kita untuk selalu bersedekah. Dengan sedekah mudah-mudahan kita akan terhindar dari segala musibah, terhindar dari segala cobaan. Dengan sedekah akan bisa menyenangkan kepada teman saudara kita sesama muslim. Dengan sedekah akan memberi peringatan buat kita, semoga kita selalu untuk bisa mengamalkannya. Amin. Itu saja yang kita sampaikan. Perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, sedekah harta lakonana, RRI Cirebon rongoke nak mangkat numpak ke Delman balik ke numpak abis maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Betul Sarah, betul Dok Zaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman Pro 2 tadi Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui live chat YouTube channel kita ataupun WhatsApp kita. Ucap pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi di hari Minggu ini, 5 Juli 2026 ini. Uca masih bakal nemenin kamu ya. Kalau tadi kita udah dengerin Mutiara Pagi, ini di Selamat Pagi teman Pro 2 ini.
1: Panjang banget ya dipaparin.
0: Sepada nih, di sepada pagi hari ini pastinya nanti Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu, nemenin aktivitas kamu di Minggu pagi ini ya. Buat kamu yang lagi pada liburan, Uca bakal nemenin kamu. Atau kamu yang lagi pada kerja atau aktivitas di rumah aja, tenang aja, Uca bakalan setia menemani kamu. Dan kamu juga bisa dengerin Uca kapanpun dimanapun lewat aplikasi RRI Digital ataupun di websitenya. Websitenya kamu juga bisa dengerin ya, teman Pro 2. So, Ucanya masih bakal terus sama kamu nanti sampai jam 10 nanti. Makanya ya, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Produa, kamu pernah gak sih gitu ya ngerasa bandara sekarang tuh bukan cuma tempat nunggu pesawat, tapi ini tuh udah kayak tempat wisata. Bahkan nih ada yang sengaja datang lebih awal ya cuma buat foto-foto atau nongkrong nih di bandara. Nah, baru-baru ini Prix for Sale itu tuh merilis daftar bandara terindah di dunia tahun 2026 yang dinilai bukan cuma megah tapi juga nyaman, modern dan punya ciri khas budaya masing-masing. Di posisi atas tuh ada Terminal 3 Bandara Guangzhou Baiyun di Cina dengan desain futuristis. Juga ada Terminal 3 Bandara Frankfurt di Jerman yang konsepnya tuh unik ya, dibuat kayak kota lengkap dengan area yang nyaman buat santai, buat santai-santai sebelum kamu nanti terbang gitu. Nah, di India juga keren karena berhasil masuk lewat dua bandara sekaligus, yaitu Bandara Lokapriya Gopinath Bordoloi di Guwahati dan Bandara Navy Mumbai. Nah, daftar ini tuh juga dilengkapin sama Bandara Internasional Teko di Kamboja, lalu juga ada Pittsburgh dan San Diego di Amerika Serikat. Menariknya juga mereka tuh sekarang nih ya, bandara-bandara ini tuh bukan sekedar tempat transit ya teman Pradua, desainnya juga makin estetik, fasilitasnya makin lengkap sampai itu bikin perjalanan jadi bagian dari pengalaman liburan itu sendiri. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan terbang ke salah satu bandara daftar di daftar yang tadi udah ucap bacain gitu, paling pengen kamu mampir ke yang mana gitu ya? Siapa tahu nih teman Pradua, suatu hari nanti kita, kamu, aku bisa masuk wishlist liburan kamu ini ya teman Pradua. Semoga kita bisa segera ke sana ya. So, sepadanya masih tetap sama kamu, tetap di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Masih di sepada teman Pro 2 barengan sama Uca nih ya di pagi hari ini. Dan coba deh teman Pro 2, Uca mau kamu nginget-nginget nih ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh nulis surat pakai tangan? Atau jangan-jangan belum pernah sama sekali? Nah, soalnya nih sekarang tuh kan apa-apa tinggal chat, kirim, terus ya udah langsung kekirim gitu ya, langsung sampai ke yang kita chat gitu. Nah, ternyata budaya berkirim surat ini tuh masih pengen dihidupin lagi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu bilang, ngusulin ya supaya Museum Pos Indonesia di Bandung ini ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Wajar sih ya, emang karena museum yang usianya udah lebih dari 100 tahun ini tuh jadi saksi perjalanan panjang dunia komunikasi di Indonesia. Di sana juga ada ribuan koleksi bersejarah nih teman Pro 2. Mulai dari peralatan pos zaman dulu, perangko, sampai dokumen yang menceritakan perkembangan layanan pos dari masa ke masa. Gak cuman itu ya teman Pro 2, Fadli Zon juga ngajak anak-anak muda nih buat sesekali tuh coba nulis surat pakai tangan. Katanya tuh ada rasa dan kedekatan yang beda gitu dibanding cuma kirim surat atau emoji. Kalau di kamu sendiri teman Pro 2 pernah gak sih ngerasain itu? Kalau Uca sendiri sih kayaknya dulu pas SD deh ya disuruh ngirim surat ke orang tua sendiri gitu ya. Dan juga teman Pro 2 nih melanjutkan tadi itu ternyata minatnya tuh emang masih ada loh. Di tahun lalu nih lomba menulis surat untuk pahlawan tuh berhasil ngumpulin sekitar 34.000 surat dari pelajar di berbagai daerah. Jadi emang ya di zaman yang semua sekarang tuh serba digital kayak sekarang, emang mungkin sesekali kita perlu ya nulis surat biar ini tuh bisa jadi pengalaman yang beda gitu. Kalau kamu bosen chat-chatan mungkin sama pasangan kamu, kamu diskusi, kayaknya kita butuh cara beda deh buat ngirim pesan gitu ya. Kita surat-suratan aja yuk. Tapi ngirimnya gimana tuh ya? Aduh, gak tau deh, pusing deh kalau dipikirin. Ya, kalau gak LDR sih gampang ya. Kalau LDR kamu mungkin bisa ya pakai pengiriman-pengiriman yang ada saat ini. Nah emang ya, siapa tahu teman Pro 2 tulisan tangan kita tuh malah jadi kenangan yang disimpan bertahun-tahun, bukan cuma tenggelam di antara tumpukan notifikasi yang ada. So teman Pro 2, itu dia ya tentang kirim surat ya. Atau mungkin kamu sekarang juga masih suka ngirim surat ya teman Pro 2 ke pasangan kamu. Paling biasanya sih itu ada di hari-hari besar kamu ya sama pasangan atau sama orang-orang terdekat kamu. So sebenarnya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.